0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya, minat muak indahkan jasa nyini di Papun Jangan Kuti. Terima kasih tetap setia nang iskon Prompat FM di walu-walu 5 MHz ya. Kali sinji Amalia ngancai minat muak di helauni dawahan. Helauni pagi hani maksud nih. Dengan rangkaian lagu-lagu bangi anja seluruh daerah di Nusantara. Selamat pagi Muni, gue Uwo Putri, kayak Muni Udo. Saya lagi nengis kon Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medino yuk. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kinang kimawan, hati nyano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak dilia mau tak disusin.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakannya akan dialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Rombat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minamuahi di Helauni pagi Hani ya, dan masih Amalia temani Minamuahi dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Minamuahi, inovasi di bidang pangan ini terus berkembang untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari ketahanan pangan hingga kebutuhan ketika terjadi kondisi darurat ya. Tentunya dengan melalui pemanfaatan bahan baku lokal, berbagai lembaga pendidikan juga ikut menghadirkan solusi yang gak cuman bernilai inovatif, tapi juga berpotensi memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Nah, salah satunya datang dari dunia akademik yang terus mendorong pengembangan produk pangan berbasis sumber daya lokal supaya lebih bernilai tambah dan juga siap dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Minamuahi ya. Polinela atau Politeknik Negeri Lampung ini memperkuat pengembangan riset dan inovasi melalui kerjasama dengan Pusat Riset Biomedis Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN serta Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kolaborasi tersebut difokuskan pada pengembangan pangan darurat berbahan dasar tepung singkong termodifikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Direktur Polinela mengatakan bahwa pengembangan inovasi tersebut memanfaatkan potensi singkong sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia. Dan menurutnya, bahan pangan lokal ini punya peluang yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi pangan darurat yang bergizi dan memiliki daya simpan tinggi. Kolaborasi ini menjadi wadah untuk mengintegrasikan kemampuan riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam mendukung penanganan kebencanaan. Polinela juga akan berkontribusi melalui keahlian di bidang teknologi pangan, pertanian, dan juga rekayasa. Dukungan tersebut diarahkan untuk menghasilkan formulasi pangan darurat yang punya nilai gizi optimal serta efisien diproduksi ya. Kerjasama juga mencakup pelaksanaan penelitian, kemudian publikasi ilmiah hingga hilirisasi hasil riset. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan inovasi supaya bisa diterapkan secara nyata di tengah masyarakat.

0: Dan apa kabar?
1: Sehat, sehat.
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
3: Nah, cocok Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya, toh maksud Dedek. Gak ngerti, Mama Siki.
3: Ya, elah, Mas. Masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Si potensi pesisir itu nggak cuma menawarkan keindahan alam ya, tapi juga menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat. Nah, melalui pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan pesisir ini juga bisa berkembang menjadi destinasi wisata, sekaligus juga membuka peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Konsep ekonomi biru pun saat ini semakin mendapat perhatian ya Minak Muakhi sebagai pendekatan yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak, produktif dan juga berkelanjutan. Nah, berbagai daerah di Indonesia ini mulai menunjukkan praktik baik yang layak menjadi inspirasi bahkan hingga tingkat regional, Minak Muakhi.

Mewakili deretan warung semi permanen yang pernah berdiri di kawasan pesisir Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini berganti menjadi bangunan berarsitektur suku Osing yang menjadi pusat wisata kuliner khas laut. Lewat koperasi nelayan Merah Putih, kawasan yang dahulu penuh kesan kumuh itu bertransformasi Minak Muakia menjadi destinasi yang memadukan aktivitas nelayan, kuliner, dan juga pariwisata. Nah, perubahan tersebut bahkan menarik perhatian delegasi dari negara-negara ASEAN, East Asia Summit, dan Pacific Islands Forum sebagai inspirasi pengembangan ekonomi biru. Nah, Minak Muaki, kunjungan para delegasi merupakan bagian dari rangkaian Forum ASEAN ID Blue yang berlangsung pada tanggal 16 hingga 19 Juli 2026 lalu. Nah, dalam agenda lapangan di Banyuwangi, ya, mereka ini melihat langsung gitu ya bagaimana hilirisasi sektor perikanan diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir melalui sektor pariwisata. Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa koperasi nelayan Merah Putih Lateng ini punya konsep yang berbeda dibandingkan kampung nelayan lainnya. Kawasan ini dikembangkan sebagai kampung nelayan modern dengan mengedepankan wisata kuliner. Konsep tersebut membuat hasil tangkapan nelayan itu nggak cuma dipasarin sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai menu yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Wisatawan juga bisa menikmati hidangan laut segar sambil menyaksikan aktivitas nelayan yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Daya tarik koperasi nelayan Merah Putih Lateng juga terlihat dari desain kawasannya. Bangunan-bangunan yang mengadopsi arsitektur rumah adat suku Osing juga dipadukan dengan sentuhan modern, ya, menghadirkan identitas khas Banyuwangi sekaligus juga memperkuat daya tarik kawasan sebagai destinasi wisata. Nah, selama berada di lokasi Minak Muaki, para delegasi ini meninjau berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas nelayan dan pengolahan hasil laut, mulai dari dermaga sandar perahu, kemudian lokasi pendaratan ikan, pabrik es, workshop nelayan, unit pengolahan hasil laut, hingga gerai-gerai kuliner yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian mereka juga berdialog, ya, dengan pelaku UMKM pesisir, kemudian juga mencicipi aneka olahan hasil laut, serta melihat berbagai produk perikanan Banyuwangi yang sudah menembus pasar ekspor. Nah, Minak Muaki, tentunya di pagi hari ini Amalia Pagun ngancai Minak Muaki di Helauni Pagi Kani, Togo Pukul Siwa waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Jadi pastikan Minak Muaki tetap mengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mina Muangki, peresmian sumur bor menjadi solusi penyediaan air bagi lahan pertanian di Desa Badransari, Punggur, Lampung Tengah. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu petani mengatasi risiko kekeringan sekaligus juga menjaga produktivitas pertanian saat musim kemarau. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat ITERA mengatakan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menjawab kebutuhan air bagi sektor pertanian. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penyerahan aset sumur bor kepada pemerintah Desa Badransari. Kepala Desa Badransari mengapresiasi bantuan tersebut karena menjadi sumber air alternatif yang dibutuhkan petani terutama saat menghadapi musim kemarau. Sementara itu, pembangunan sumur bor merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat bertajuk pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber air dan pertanian adaptif sebagai upaya mitigasi risiko kekeringan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menggelar gerakan pangan murah selama 5 hari sebagai langkah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri mengatakan gerakan pangan murah ini digelar dengan menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan dengan harga terjangkau. Pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan tindak lanjut surat Badan Pangan Nasional atau BAPAN Panas terkait program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan yang dimulai pada Senin 20 Juli hingga Jumat 24 Juli tersebut juga menjadi langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga pangan di tengah masyarakat, terutama setelah periode pendaftaran sekolah yang diperkirakan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemkot Kediri menggandeng sejumlah mitra untuk menyediakan berbagai komoditas pangan. Perum Bulog menyediakan beras medium SPHP, PG Merican memasok gula konsumsi, PT SMS menyediakan minyak goreng, sedangkan Perumda Pasar Joyoboyo menyediakan aneka cabai. Petani dan peternak mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga Kota Kediri menyediakan sejumlah komoditas seperti sayuran hidroponik, telur ayam, dan susu kambing. Demikian Wakca jam walu, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 题啊。
1: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Nemui Nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam, kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si khatong medi nuhabalak kam, mepilatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmu silah, menjaga hubungan kam, jama kam sekeluarga balak kam, si khatong melamban kam maupun siwat di lingkungan kam ngegalak.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

di Hello nih pagi kan ya. Pemerintah Kota Tangerang Banten ini menyiapkan program gerakan pangan murah juga Minak Muakia yang berlangsung mulai tanggal 23 Juli hingga 13 Agustus 2026 di 13 kecamatan dalam membantu menghadirkan paket sembako dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mengatakan bahwa gerakan pangan murah ini menjual paket sembako dengan harga murah yakni Rp95.000 nih ya. Jadi cuma bayar Rp95.000 yang terdiri dari beras SPHP 5 kg, kemudian minyak goreng kemasan 1 liter dan gula pasir 1 kg. Selain itu tersedia pula berbagai komoditas pangan lainnya seperti ayam segar, kemudian ada juga aneka daging beku, ada bakso, ada nugget hingga aneka olahan ikan. Masyarakat juga bisa membeli telur ayam serta berbagai bumbu dapur di bawah harga pasar. Nah, masyarakat ini diimbau untuk datang lebih awal dengan membawa tas belanja guna mengurangi pengurangan kantong plastik serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan kegiatan. Jika program ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, juga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Jika gerakan pangan murah merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses pangan yang aman, berkualitas, dan juga terjangkau, terutama menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tentunya Minak Muaki dengan melalui gerakan pangan murah, pihaknya juga ingin membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ni ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: kokok Yan, buat apa Yan?
1: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang ada pok pisau kabuk ngaku pisau ni? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
3: Lah kan hama pisau, ini kan pisau, ini lah ading kak.
1: Bebat rumput, mana kak pacang, udah kak pisau ini. Ya panjang, Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
1: Candung.
3: Ini candung, apa tapi kan juku, ini nang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lah nak pisau. Ki pisau, sampai masak seluni.
1: Iya. Oh, coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
2: Coba bilangin aku lepas.
3: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah,
3: walah
1: ini.
3: Jadi pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan punya anak pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah, jo.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
3: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Minan.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah, bisa kerja gak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ngayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Iya, mina mau akhirnya kan cesa nyanyi di Papua. Jangan ikuti mak kakasa tuntas sudah tugasnya Amalia di ngancai mina mau akhir di helau ni pagi kani ya. Dan karena setelah wakca jam siwa, Amalia ngancai mina mau akhir di acara nemuinyi mah tetap bersama Prompat FM Suara Budaya Lampung.

UMKM binaan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mencatat penjualan lebih dari 100 juta rupiah selama keikutsertaannya di Bandar Lampung Expo 2026. Berbagai produk kerajinan hingga kuliner lokal menjadi incaran pengunjung. Stan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung dalam gelaran Bandar Lampung Expo 2026. Beragam produk unggulan hasil karya UMKM lokal dipamerkan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengatakan produk yang ditampilkan merupakan hasil binaan pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Antusiasme masyarakat terhadap produk-produk tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari nilai transaksi penjualan di stan Dinas Perdagangan yang telah menembus lebih dari 100 juta rupiah. Tingginya penjualan didominasi oleh produk kerajinan bernilai tinggi seperti kain tapis serta berbagai produk makanan olahan yang banyak diminati pengunjung. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong modernisasi budidaya ikan kerapu melalui penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dan aerator venjet di Kabupaten Kerapu Brondong sebagai upaya memperkuat sektor kemaritiman sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan budidaya. Bupati Lamongan mengatakan modernisasi menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing subsektor perikanan budidaya yang menjadi salah satu penopang ekonomi pesisir di Kabupaten Lamongan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengelolaan tambak dilakukan berbasis data melalui pemantauan kondisi air secara real time seperti tingkat keasaman dan kadar oksigen terlarut sehingga pembudidaya dapat mengambil langkah lebih cepat saat terjadi perubahan kualitas air. Kepala Dinas Perikanan Lamongan mengatakan teknologi tersebut merupakan bantuan Kementerian Komunikasi dan Digital yang bekerja sama dengan PT Venambak Kail di Pantara berupa 150 unit venjet lengkap dengan pelampung, perangkat sensor, modem internet, dan router. Kampung Kerapu memiliki sekitar 350 hektar tambak yang dikelola 6 kelompok pembudidaya, sehingga penerapan teknologi tersebut diharapkan memberi dampak terhadap peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang siang. Mirap wakil naikkan casulnya di depan pohon jangan kuti. Putunggal wajamah Amalia kali sinji Amalia ngancam mirap wakil di namun nyimah ya. Togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kabak mirap wakil kekalau mirap wakil sunyi ini dalam keadaan sehat. Dan di pagi akan di sinji mirap wakil Amalia ngebuka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811-7209-885. Haduh WhatsApp kukuan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oke, Bapak Hamzah Yusuf di Jambi. Gimana kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Rindi Amalia.
1: Wah, Rindi. Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuacanya alhamdulillah pagi hari ini terang, cerah gitu ya.
1: Kalau kemarin mendung dari
0: Oh, kemarin ya. Mendung.
1: Ya, hingga sampai petang ya atau sore itu mendung.
0: Oh, tapi begitu.
1: Tapi tidak ada hujan. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Samawa, terus ada Halinap di Halinu, sama Kicau ni Mukai Pagi. Yang mana?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua, Halinap di Halinu. Baik, mau kirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rindi Amalia ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Bowolo, ada Bang Senen.

0: Waalaikumsalam, Nabi Pun.
1: Iya Pun, apa kabar?
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Sehat wah.
1: Iya cak, cawa sehat nih, sehat. Gegoh mak semangat sih, lahapilah.
0: Sehat wah, alhamdulillah.
1: Nah, alhamdulillah, yuk kan, serabok lagi kan, tinggal ngitung kani kan, Ikusa.
0: Ini kedinginan wah, seminggu dia benil wah. Pugun juga di semangat-semangaton wah.
1: Oh, di semangat-semangaton. Iyulah harus, yuk kan. Kima semangat kepa. Ulun-ulun di lamban, yuk kan.
0: Oh. Nasi ada, tapi yuk kepa wah, pidaya.
1: Lalawi, pidaya.
0: Ternyata wah, di pitok nyanyi yuk.
1: Mawat se...
0: Bon kayuhan. Eko say goh warindi. Wah, api wah sebenarnya harga rumah, harga api wah, masa nabi wah.
1: Ih niku mah, niku sanyani bahasa kalimatne. Rumah yang dibeli
0: warindi baru ya.
1: Rumah baru yang dibeli warindi, harganya mahal gitu.
0: Oh, jadi, itu yang benar ya.
1: Itu yang benar. Jadi tidak. Jadi api ambigu hanela.
0: Oh iya. Oke. Jadi terkadang salah kata-kata di luar.
1: Iyo, ulisina kan.
0: Kamu kan buat ini kamu ngaku singkat nih kau. Wow, lamanya wawanya baru mahal lihan ada kan.
1: Ah iyo. Padahal ketine dacok lamon kan, lamon persepsi.
0: Betul. Laguna ada pandai kan wah?
1: Iyo kado. Kadulah. Padahal lamon lagu baru.
0: Amatlah pagun. Hati wah.
1: Oh iyo, payu kidah.
0: Salam wa. Salamnya pakai wa putri ya sama udah kegone wa aja lagi sibuk ngetak sekolah.
1: Ih jeno pagi kadu.
0: Iyo kadu lagi ngetak sekolah.
1: Iyo.
0: Aduh, ditunggu udah api mawat ya wa. Kadang-kadang kan buat nih ngetak sekolah ditunggu wa yo. Iyo. Wa sekolah
1: buat niku nunggu api ngantak ko gawo.
0: Ngantak gawo wa.
1: Ganta kan lagi digalakkan api
0: api
1: gerakan ayah antar anak gitu.
0: Iyo tapi api daya wah. Gelarnya kama genguli muni, kama genunggunya apa muni wah.
1: Jadi waktunya berbagi tugas muni, yuk kan.
0: Betul. Ya dulah pakai mak nih gawah mak papi ya nih wah.
1: Payu kita.
0: Tapi jenoh ya tumben tau wah.
1: Api.
0: Tiba-tiba nggak mau lah aku mau dianterin papa sepenyak kedawahan sampai kantor ya Allah buat jauh.
1: Iya kan izin pai ge katongnya agak telat
0: aja. Iya aku aja cawa tumben kok dawah nih. Iya kok lagi ngetak sekolah kok lagi manja-manja geketaan.
1: Pasti kan dimaklumi ya kan.
0: Iya betul iya dong.
1: Iyulah.
0: Salamnya makai sunyi nih. Jenuh siapa wa Bang Yusuf Hamzah ya?
1: Bang Hamzah Yusuf.
0: Oh, Bang Hamzah Yusuf.
1: Kebalik nih Kusa.
0: Iya kebalik. Selamat pagi, semoga selalu sehat di Jambi. Buat ayah, siapa ayah selalu ganteng di Waikanan. Ayah Abdullah selalu sehat. Sama selalu tampan di udara, Babang Tampan, Bah Jarwo, Bunda Nay, Bunda Ros, Bunda Samba, Ibu Ros, Bunda Eni, Bahrin. Kang Maman, Bang Jonglo, Mama Irin, Ayah Basir, Datu Ati, Datu Lemo, Datu Penata, Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Stan Sebuah, Mama Irin, Ayah Darson, Ayah Leng Pilihan, Putra Jawa, Putra Ukup-Ukup, pokoknya makai seunyi nih goh.
1: Penyanaku niku api jenuh agak cawa Mama Inut. Abang ini Mama Irin. Oh, penyanyi aku. Lah,
0: jadi kepikiran Mama Inut. Kok nyak saya lajunya curiga. Mending nyak cak Mama Inut. Contohnya

0: lanjut.
1: Tapi buat lagu lanjut. Nih,
0: wo. Api?
1: Tapi buat dua lagu nih.
0: Buat lah. Mama Inut. Iyo, buat lah.
1: Nengko mengkunut. Salah. Ya dong, makanya mau rindu nih. Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Kalau dilancarkan rezeki nih.
0: Amin.
1: Sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga selalu sama pengis sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Ganteng.
2: Oi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah tambah ganteng, dirimu kayak mana?
0: Oh, ya cantik. Sehat.
2: Cantik masih.
0: Sehat insyaallah cantik. Wow. walaupun mukanya muka bantal gitu ya.
2: Ya enggak apa-apa lah. Ya kita nunggu dipuji orang kapan lagi, Bu, kalau enggak kita sendiri.
0: Iya sih, bener ya. Nunggu orang mungkin enggak gratis gitu kan.
2: Iya.
0: Karena sekarang apa-apa bayar, apa-apa bayar. Nah, iya.
2: Lakikan melalui medsos saja harus pakai data.
0: Iya, betul kan? Tapi kalau seandainya ada WiFi, ya mending pakai WiFi kan. Ya, lagunya ada Samawa, terus ada Halinap di Halinu, sama Kicauni Mukai Pagi.
2: Oke lah kalau begitu ya. Kalau Kumbang Andanan bisa nyanyi nggak, Bu?
0: Kumbang Andanan Deni Tanjungnya yang mau diputer Samawa. Gimana ya, dong?
2: Ya bersalah
0: wasalah. Boleh nanti di jam 10 gitu.
2: Oh iya ya. Buat ibu terima kasih ya, Bu ya.
0: Iya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng ya. Deni Tanjungnya yang mau diputer sama Wa. Enggak apa-apa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah. Iya pun, ya Allah bunda. Aduh beni, mak nangis wakani.
3: Ya tapi pantau terus.
0: Oh yuta.
3: Iya.
0: Pantaunya lewat radio gao. Mawat kuhuan. Waduh.
3: Ya.
0: Alhamdulillah sehat, bunda kepa sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Payu kita. Bun lagi api, Bun?
3: Lagi ngegerang ke pari.
0: Uduh.
3: Kepanen, alhamdulillah.
0: Kadu.
3: Iyo.
0: Oh, kadu panen. Ki panen piha kintal, api piha ton. Lamon yo, Bun.
3: Iyo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Yu kita. Bunda haga nangis lagu Nesa. Pa. Jadi jawat lagu Samawa. Anja Deni Tanjung. Kadusina wat Halinap di Halinu. Anja Zeldopi sama Kicau Nimu Kai Pagi. Anja Afria.
3: Halinu.
0: Halinap di Halinu.
3: Iya,
0: nama rumah. Oke, siap.
3: Selamat ya, Kak.
0: Iya.
3: Selamat pagi. Buat Bang Benti, selamat pagi. Buat Muni Bang Darson, selamat pagi. Buat Putri, buat Minan Wadin, selamat pagi. Buat Putri, selamat pagi. Henny, selamat pagi. Buat Muni Kuras Naro, selamat pagi. Ina Mila, selamat pagi. Apa lagi?
0: Siapa lagi? Ayah,
3: selamat pagi. Mariko, selamat pagi. Muni Edo, Topan, selamat pagi. Buat Muni, apa? Kang Maman, selamat pagi. Muni Putra Jawa, buat Muni Padekan Biman, Bahrir, selamat pagi.
0: Iya.
3: Bapak Irin, selamat pagi.
0: Bapak
3: Irin, selamat pagi. Buat Muni Kang Asep, selamat pagi.
0: Oke.
3: Lagi satu unyen-unyen saya Kamelia, selamat pagi.
0: Jama-jama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bunda Samba. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iyo. Dikabah.
4: Panas, udah melihat aja.
0: Panas.
4: Iya.
0: Iyo kuku dalam juga, kulkas, daco.
4: Iya. My badan membeku.
0: Yuk kan hane kepanasan. Ki kadu ngison yuk kadu luah.
4: Iya. Tubuh badan jadi batu luah ya.
0: Ki kadu ios.
4: Apa sepeku ena? Bunda apa ena?
0: Bunda Samba.
4: Oi, Bunda Samba lah putih.
0: Iya.
4: Labas-labas ya, saya masih enggak di sesuai. Lupa apa di sesuai.
0: Payu, kita haga kerem-kerem salam. Api haga milih lagu pai.
4: Api lagu ne?
0: Ya. Lagu ne uat Samawa Halinap di Halinu Jama Kicau ni mukai pagi.
4: Samawa pertama nanti arti Samawa.
0: Samawa.
4: Ya Samawa, artinya apa?
0: Sakinah mawadah warohmah.
4: Semoga bahagia di dunia, selamat di akhirat.
0: Sinada.
4: Iya.
0: Udi. Ya,
4: Ina gawala, ina saya permita alam kan ina deh.
0: Iya
4: bahagia di dunia, selamat di akhirat. Walaupun kita gawa permita alam buik kan.
0: Iyo temondo.
4: Salam apa ya? Salam sopan Mak Kuku ya.
0: Mak Kung.
4: Oh, edo gawa bunyi di nasi kau.
0: Iyo.
4: Salam-salam gue sopan di Kota Karang ya,
0: Kemudian
4: di Teluk, kemudian Bang Ngarawi ya, kemudian Riko Muneh ya, Tawaran, Irin Muneh, kemudian Bang Topik Dayak Muneh di Metro ya, kemudian Bang Panji di Tibung, Muneh, Pendi di Oku Selatan ya, Pagun di Oku Selatan Pendi ya.
0: Pagun.
4: Oh, ketuka balik. Sibuk sibuk pun nih bang Pendi nih, mak balik balik. Opa nih naya bisnis nih di Oku Selatan.
0: Alhamdulillah.
4: Selatan.
0: Kemudian
4: bunda bunda lepas ya. Najin bunda sama mak singgah di jajak singgah di bunda sama jajak miram di bunda sama. Salam gue Bunda Sabah di Lampung Timur ya. Bunda Rosmune, kemudian Bunda Tin ya. Bunda Iliane, Bunda Nai. Bukan sonyin-onyin bunda lah ya, tanpa terkecuali ya. Abang-abang Mune, sonyin-onyin abang, saya mak sebut kau. Salam warian ya, lewat udara ya.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, semoga abadi di hati jaya di udara ya. Persahabatan kita kapan amlejok tunggak-tunggak pen ya.
0: Nah, indu dah.
4: Iya, lemon lagi bukan purnama, apa purnama mak aktif lagi ya.
0: Iyo.
4: Ya, mengundurkan diri hati-hati ya.
0: Mengundurkan diri.
4: Ya
0: Tuhan. Ulih api sih haga fokus jam kesehatan nih.
4: Iya.
0: Ya.
4: Api usahane lah.
0: Hah?
4: Bisnis kita pernah mana api bisnisnya.
0: Nah, indu dah. Iya haga fokus jam kesehatan nih, hanela.
4: Oh, seringes dot fokus jam usahane. Belum gawa melihat ke Tuhan.
0: Ayu, mapi-api.
4: Gak amu nih, susi atau belia. Makan boleh ya, nengis ya, dipa ya.
0: Minan susi, kadu ma siaran. siaran. Awat, lain mengundurkan diri, kidangki lagi tiham, yuk iya siaran.
4: Oh, jawab ke salam-salam hanya Ustaz Bua aja ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Kuti hatu belia, zamani Bang Medi, lestari kun budaya, adat Lampung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabikun namalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Ayu Sultan Seguai. Wat Datu Atin. Halo, assalamualaikum tuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngopi mau waktu?
5: Oh, ngopi kidang adu bela.
0: lagi ngopi kidang adu bela. Payu kidah. Jadi jaka ring. Api tuh?
5: Aku lewat api lagune.
0: Lagune wat samawa halinap di halinu jama kicau ni mukai pagi.
5: Halinap di halinu gaul.
0: Oke, siap.
5: Alam guaiwo putri dewe halim. Oh, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang. Malupam ya ini di Sumber Agung Kemiling. Bang Senen di Sukabumi, Mak Pungki di Darussalam, Bila Dewelu di Pasir di Pasumi, Bang Maman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Pak Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Sambat Lampung Timur, Pak RP Siyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Nurdin di Pulau Sebesi, Anakan Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar di Sukadana Ham, Radu di Sukadana Ham, Minanwati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian. Waisuunyin tewa Amalia.
0: Oke, siap.
5: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Aduh, ampai di sapa kadu lalang kidah Bang Senen. Alhamdulillah sehat, Bang Senen kepa sehat.
6: Sehat.
0: Alhamdulillah, lalang pai ge.
6: Lagu ne.
0: Api lagu ne.
6: Pagi
0: jawa. Ah, kicau ini pagi. Oke.
6: Jaga jaga bayar, semoga sehat. Malam ayu ada kembali. Dengan waktu di Jepang, dengan di Jepang,
0: iya,
6: sama orang Pung Timur,
0: iya,
6: satu alam, pendek di Okeberatan, Nolsin di Kuala Kuti, dan Sergaja Baca, Basi yang pakai tani,
0: sama
6: Pungki, satu adek, ayo. Terima kasih,
0: ya. Iyu bang, jama-jama. Iyu bang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu kidah minak muaki kado. Pitu jelma ya. Saya Amalia angkat saya kado kukuan moni di nemu jimah ganta kam tengis kopai lagu-lagune wat halinap di halinu kado sina dilanjut jama kicau ni muhai pagi dan samawa. Tetap nengiskon perempat FM suara budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: pun jangan kuti Amalia Pagun ngancai minak muahi di nemunyi mah edisi kani sinji ya kani kemis tanggal 23 Juli 2026 dan minak muahi masih tersisa 10 menit lagi ya menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Amalia Pagun Daco ngebuka line telepon luat minak muahi di 0721255112 ataupun juga di 0811720988885. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang Pendi?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Apa cuaca di Bisan?
1: Alhamdulillah panas pagi ini.
0: Panas. Pak Yuki dah. Bang, agak nangis lagunya siapa, Bang?
1: Lagunya Uat Api, Risan.
0: Lagunya Uat Langit Juduni Bumi Jama Ngaji Diri.
1: Ngaji Diri, kau.
0: Oke, siap.
1: Salam saya, Pak Yuki. Sultan Sebuah Ino, ya. Jemaah Bang Senen, ya. Jemaah Edo, ya. Jemaah Bang Hamja Yusuf ya di Jambi you know, ya. Jemaah Bang Abdullah you know, ya di Wai Kanan ya, Bang Ramli ya. Ini wala di Wai Kanan ya. Bang Dasun di Raja Baca, jemaah Bunda Campa you know, ya.
0: Iyo.
1: Di Jagabaya, jemaah Bunda Ros di Kedamaian, kuah-kuahnya Bunda Ros ya. Jemaah Minanwati di Serengsem, jemaah Nabila di Weluni ya. Topan mone ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi Bang Zaini ya di Kemiling ya. Jemaah Jemaah Seunyi Negaula ya. Jemaah Uwo Putri ya di Wayalim ya. Jemaah Udoane selamat. Santai-santai gawe lagi santai ya. Ya jemaah pakaiannya Meliannya selamat juga. Terima kasih waktu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Bang Pendi ya di Oku Selatan, Kadu Gabung Moni di 255112 ya. Minak muahi, siapa lagi? Saya haga api gabung ya di acara Nemu Nyima Sinji. Amalia Pagun ngebuka line teleponnya. Kia kadu mangidot lagi. Yuk kadu minak muaki. Amalia tutup pai anta ija acara Nemu Nyima. Dan sekaligus juga Amalia pamit undur diri. Anjak penengisan minak muaki. Terima kasih kadu setia nengiskon perempat FM. Anjak pukul 5 pagi jenoh ya. Minak muaki togo ganta. Dan dang lupa minak muaki daco gabung luot di acara Nemu Nyima di sesi saya kekua. Karena dikancai zaman nona karisma ya. Anjak pukul 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap kiwata koncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

Mina, mewakili Kabupaten Mesuji mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Piala Suratin tingkat Provinsi Lampung 2026 melalui rapat koordinasi antara ASKA PSSI Mesuji dan ASPROV PSSI Lampung di Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Pancajaya. Pembahasan difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan turnamen yang dijadwalkan mulai 9 Agustus 2026. Pertandingan akan digelar di 3 lapangan, yakni lapangan Desa Margo Mulyo untuk kategori U13, lapangan Desa Wonosari untuk U15, dan lapangan Desa Mukti Karya untuk U17. Selain kesiapan lapangan, panitia juga memprioritaskan penyediaan homestay bagi kontingen dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang akan mengikuti ajang pembinaan sepak bola usia muda tersebut. Ketua ASKA PSSI Mesuji mengatakan, penunjukan Mesuji sebagai tuan rumah menjadi sejarah baru bagi daerah, sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan kompetisi secara sukses. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mengimbau warga tidak membakar ilalang kering guna mencegah kebakaran kawasan hutan dan lahan pertanian di daerah tersebut. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak mengatakan, Kabupaten Lebak memiliki kawasan hutan yang luas. Selain Taman Nasional Gunung Halimun Salak, daerah ini juga memiliki hutan adat serta hutan produksi milik BUMN dan masyarakat. Selama 2 bulan terakhir, kemarau panjang tanpa curah hujan mulai memicu krisis air. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kebakaran di kawasan hutan, lahan pertanian, permukiman warga hingga wilayah masyarakat adat Baduy. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan surat peringatan tentang kewaspadaan kebakaran ke seluruh aparatur kecamatan, desa, dan kelurahan karena berdasarkan laporan BMKG diprediksi kemarau panjang selama Juli hingga November 2026. Pihaknya juga meminta warga agar melakukan pemeriksaan kabel arus pendek listrik, kebocoran kompor gas, tungku tempat memasak yang menggunakan kayu bakar dan tidak membakar sampah sembarangan, termasuk rerumputan ilalang. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina mungkin dari kancah sunyi nih di Papunjenganan Kuti Api Kabak. Dan senang banget di kesempatan kali ini masih kembali bersama saya Nora Karisma yang masih terus menemani kebersamaan kita di acara Nemuin Nima di siang hari ini ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 0811720985. Kali ini untuk Anda Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, masih ditunggu ya, kebersamaan kita juga masih cukup panjang. Kita angkat dulu teleponnya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada Bang Senen bukan ini?
1: Ya.
0: Iya benar ya. Bang Senen, gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat ya. Bang Senen, kita punya lagu yang mau diputar di kesempatan siang hari ini. Ada Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia, ada Tamong Nawai dari Hilhambala, sama Juduku dari Ziapaku, Bang.
1: Pembabang Hati,
0: Bang. Pembabang Hati, boleh. Mau kirim salam gak nih Bang Senen?
1: Ya, buat jaga gaya. Sehat.
0: Terima kasih Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen yang ada di Sukabumi di belakang Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan Agung. Iya pun, dengan siapakah ini?
2: Kata Agung kak.
0: Ada Bang Jomblo. Masih jomblo kah dirimu Bang?
2: Ya kak.
0: Masih jomblo kah dirimu Bang?
2: Masih jomblo kak.
0: Oke deh Bang Jomblo, kita punya 3 lagu yang mau diputar Bang. Ada Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia, terus ada Tamong Nawai dari Hilhambala, sama Juduku dari Ziapaku.
2: Yang nomor 2 aja kak. Tamong
0: boleh. Nawai kak. Boleh deh. Mau kirim salam gak nih?
2: Salam ya. Salamnya ya buat Bang Hamham, Bang Irin, Bang Zaini, Ibu Nawati di Serengam, Mama Pungki, Bunda Sambang, Nadila, Maman, Dato Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, Kak Epa juga, Mas Pagi. Semuanya aja kak ya.
0: Semuanya aja, oke deh, ya, siap.
2: Datang Nawai.
0: Boleh.
2: Kak Nonanya, semangat juga. Semoga sehat selalu kak ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Jomblo di Tanggamus ya yang udah ikutan, dan di belakang Bang Jomblo ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, silakan masuk pesulap merah. Gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah wawai seunyi nih.
0: Alhamdulillah. Kabarnya,
3: Kak Nona.
0: Munyayan di sini, Topan.
3: Mana fan beratmu orang ganteng Abdullah?
0: Nah, belum masuk nih siang hari ini ya. Gimana nih di sana? Mendung juga nggak kayak di Pahoman?
3: Sama ke satu atap ke mendung ke kota Karang
0: kak. Oh gitu, sama berarti ya. Oke deh Topan, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih Topan. Ada Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia, terus ada Tamong Nawai dari Hilhambala, sama Juduku dari Zia Paku.
3: Kebetulan selama kangen banget dengerin suaranya Minan Susi Ratu Belia.
0: Susi Ratu Belia
3: mengobati rasa rinduku kepada penyiar
0: senior
3: itu.
0: Oke deh, siap. Mungkin ada salam gak nih?
3: Ya, salamnya yang udah pada masukkan, sehat selalu. Kamu itu Edo Saputra belum ya?
0: Edo di siang ini belum, cuman kalau di pagi tadi udah kayaknya ya, sama Kak Amalianya.
3: Iya, sama Nenek Serati di Sekarangi 2, yang di Wai Kandis bersama Selani. Terus muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Iyus Pundus di Dada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, ketinggalan jama Mami.
0: Oke.
3: Terus jama Kang Irin di Gunung Batu, iya. Ibu Ros di Kedamaian, Jamaah Minanwati di Serengsem, Jamaah Bang Yusuf di Kedaton, terus Muni Jamaah sama Fungki, Jamaah Waputri bersama Udoni di Wehalim, Alang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Hamham, terus Muni Jamaah seunyin-unyinilah sehat selalu dan jaga kesehatan ya Kanona.
0: Siap, oke. Okay.
3: Terima kasih waktu ini, jangan lupa minan susinya diputer ya.
0: Oke, okay, siap. Pokoknya tungguin ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih, ada Topan di belakang Topan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu semangat sekali. Dengan siapa kak ini?
4: Ada Bang Oku, ini lagi semangat, ini lagi panas banget ini.
0: Oh. Semangat ya karena di sana lagi panas ya, Bang ya. Kalau di sini lagi mendung nih Bang Pendi.
4: Iya, itu Bunda Samba lagi jemur padi, mendung-mendung katanya tadi.
0: Iya, berarti sama nih, sampai Tridatu juga mendung kayaknya ya. Oke deh Bang Pendi, kita dengerin lagu-lagu Lampung ya Bang ya.
4: Iya.
0: Oke deh, ada lagu Bang yang mau diputer di siang hari ini, nanti tinggal dipilih. Ada Pebambang Hati dari Susi Ratu Belia, ada Tamong Nawai dari Hila Hambala, sama Juduku dari Zia Paku.
4: Dari ini aja.
0: Dari mana tuh? Aja. Oke, siap. Mau kirim salam gak nih, Bang?
4: Salamnya buat Topan tadi ya. Itu juga ya, Bang Senen tadi ya. Sintan Cebuai. Bang Zaini ya, di Kemiling ya. Terus Mbak Eni juga ya. Sama Bang Darson di Raja Basa. Buat Mama Lili ya di Merto ya, sama Mama Bila ya di Jembatan Kembar ya. Terus buat Mama Rido ya di Gedung Tataan, Bang Narawi juga ya.
0: Iya.
4: Buat Mbah Jarwo ya di Pekalongan ya. Mudah-mudahan sehat Mbah ya. Terus buat siapa lagi ya? Sultan Sebuah ya.
0: Oke, siap.
4: Pokoknya buat semuanya aja ya. Nah, buat Mbak Nonanya terima kasih ya.
0: Siap, oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Pendi yang katanya di sana panas banget ya, yang juga udah ikutan di siang hari ini. Kali ini satu penelpon lagi sebelum nanti kita puterin lagunya ya. Buru-buru banget mau kemana sih ya, sampai dimatiin teleponnya. Tapi gak apa-apa, kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya, untuk dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Kali ini karena tadi banyak banget yang kangen sama Susi Ratu Belia yang Manjalita itu ya, kita dengerin dulu lagunya dengan Pembabang Hati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minak muari, tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
2: Ngingak

0: nunggu kenyit diengok luwon. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Minum Walki dimanapun Minum Walki berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 23 Juli 2026 yang juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Dan nanti pada pukul 11 setelah Waksya Minum Walki, kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti dialog UMKM. Ada seseorang yang juga ini mungkin bisa memberikan inspirasi juga buat kita semua ya. Ada dialog UMKM, tipis renyah bikin nagih, apa itu ya? Nanti bisa dicari tahu aja melalui dialog UMKM yang berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda Minum Walki yang sudah ikut bergabung sama kami siang hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minta lagi perselisihan antara dua warga Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang dipicu persoalan pemasangan kamera CCTV dan parkir kendaraan berakhir damai melalui rembuk Pekon atau musyawarah desa yang difasilitasi Babin Kamtibmas bersama aparatur Pekon. Konflik tersebut melibatkan IS 32 tahun dan PHS 57 tahun sesama warga Pekon Ambarawa Barat, dan perselisihan bermula ketika salah satu pihak menegur pemasangan kamera CCTV yang dipasang tanpa izin pada tembok rumah tetangga. Kesalahpahaman kemudian berkembang hingga memicu persoalan lain terkait dengan kendaraan yang kerap parkir di depan rumah salah seorang warga. Mengetahui adanya perselisihan tersebut, Babin Kamtibmas Pekon Ambarawa Barat Aibda Pratama Arisandi segera berkoordinasi dengan aparatur Pekon untuk mencari jalan keluar. Setelah meminta keterangan dari kedua belah pihak, mediasi digelar di Balai Pekon Ambarawa Barat pada Selasa 21 Juli 2026. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan penyelesaian melalui musyawarah menjadi pilihan terbaik untuk persoalan yang masih memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan. Informasi selanjutnya di Wakcar di kesempatan siang hari ini, Bina Mualki. Kali ini komitmen pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mempercepat pembentukan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP berbuah apresiasi. Pemkab Pringsewu berhasil meraih piagam penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik dalam percepatan pembentukan dan pembangunan KDKMP. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas pada ajang LPEF 2026 yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung pada Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen yang selama ini terlibat dalam mendorong percepatan pembentukan KDKMP di Kabupaten Pringsewu. Dan juga ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Kabupaten Pringsewu mampu menjadi salah satu daerah terbaik dalam pelaksanaan program tersebut. Demikian Bina Mualki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda, Bina Mualki, untuk dapat mengikuti acara UMKM. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda mewakili dari Kanca Seunyini. Dan kali ini masih kembali bersama kami ya di acara Dialku MKM, yang juga nanti akan ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Ini masih bertemakan Hari Anak Nasional, di mana pasti makanan yang satu ini banyak banget dicari sama anak-anak. Sebenarnya bukan cuma anak-anak ya, Minda mewakili ya, tapi juga ada orang dewasa ataupun mahasiswa sekolah, siswa, terus juga mahasiswa juga suka banget ya dengan makanan yang satu ini. Tipis, renyah, bikin nagih. Sebenarnya makanan apakah itu ya? Dan kali ini Minda mewakili kami sudah terhubung bersama narasumber kita yang juga akan ngobrol-ngobrol bersama kami dalam Dialku MKM di siang hari ini. Ada Chandra, owner dari Finca Krepes. Udah ketahuan deh ya. Kita sapa dulu, ada Chandra di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nona.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ya, Mbak.
0: Baik ya. Dan tadi sebenarnya mau dirahasiain, ini makanan apa sih ya? Tipis, renyah, bikin nagih. Tapi sudah ke-spill duluan ya, bahwa Chandra ini adalah owner dari Finca Krepes. Nah, kalau ngomongin soal krepes ini, sebenarnya bukan cuman anak-anak ya yang suka banget makan makanan krepes gitu ya. Dan juga nanti kita undang pendengar ya, Chandra ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kita di siang hari ini melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Bisa WhatsApp-nya bisa chat aja deh ya, belum bisa diangkat teleponnya. Dan siaran kita di siang hari ini ya Chandra, itu juga disiarkan selain melalui frekuensi di 88,5 dan juga live dari kanal official YouTube RRI Bandar Lampung. Dan sebelum kita ngobrol jauh nih Chan tentang si tipis, renyah dan bikin nagih ini, mungkin bisa diceritain dulu nggak sih krepes ini sebenarnya makanan apa nih? Mungkin buat pendengar semua ya, buat Minda mewakili yang belum tahu ataupun belum paham sebenarnya krepes ini makanan apa sih? Bisa diceritain nggak sih sebenarnya krepes ini apa?
1: Krepes itu kayak ini Mbak,

0: Laker gitu tadi sempat disebutin ya. Dan bisa cerita juga gak sih sebenarnya awal mula terjun ke dunia UMKM, apalagi dunia bisnis makanan itu seperti apa sih Kak Chandra?
1: Awalnya kita coba ya Kak ya, karena kan memang sebelum kita jualan apa kreples, kita produk lain kayak pisang crispy, ada juga es. Memang emang kita punya ketertarikan ke bidang F&B ya Kak ya, kuliner. Terus kita 2022 itu punya ide kok, kayaknya kreples tuh masih jarang yang jual gitu. Jadi kita coba buatlah kreples itu Kak. Terus apa namanya, karena pesaingnya belum ada, kayaknya sih peluangnya juga lebih bagus ya. Tapi memang agak susah ya Kak, makanya pedagang krepes itu jarang. Ternyata buat krepes itu susah gitu.
0: Berarti ini kan sebenarnya juga awalnya kan bukan dari krepes ya, bermula dari makanan lain, terus juga berkembang melirik peluang krepes ini masih cukup besar gitu ya Chandra ya. Dan pastinya kalau tadi sempat diceritain itu susah buat krepes, ini gimana nih awal mulanya buat krepes, ada errornya gak sih, ataupun ada kesalahan-kesalahan gak sih sampai buat krepes yang sempurna itu berapa lama kalau boleh tahu?
1: Trial errornya kurang lebih sebulan ya Kak. Jadi kita racik apa ya, adonan tepung tuh gak, kalau gak pas itu dia pecah, gak jadi. Terus pas udah dapet resep yang bagus, terus baru coba buatnya di loyang itu juga ternyata nggak mudah. Itu yang paling susah Kak, karena kan dia panas enggaknya itu kan bikin dia nempel. Jadi nunggu panas yang bagus, terus itu apa caranya juga harus yang apa ya, maksudnya ada syarat tertentu gitu, loyang tuh panas baru bisa kita tuangin, kalau nggak itu pasti lengket. Saya berapa kali aja ngebuang bahan adonan karena kesalahan itu ya, kurang lebih lancar-lancarnya sebulan lah gitu.
0: Jadi kan sebenarnya trial errornya juga cukup lama ya, sebulan itu berlatih terus juga sampai tahu formulasi yang pas untuk bisa bikin krepes yang sempurna gitu ya Chandra ya. Dan pastinya kan ini gak mudah ya, apalagi tadi nyobain yang ini kayaknya kurang pas, terus ganti lagi dengan formulasi baru sampai dengan akhirnya nemu yang benar-benar pas gitu ya. Dan tantangan terbesarnya ketika membuat krepes itu apa sih sebenarnya?
1: Tantangan terbesarnya paling ya, karena belum paham kan kita kan, dari walaupun sesama kuliner tapi beda cara pembuatannya. Mungkin di pembuatannya aja yang agak lebih susah krepes. Kalau mungkin kuliner lain kan hanya basicnya masak, ngegoreng gitu kan, atau ngebuat kayak es. Tapi kalau krepes kan itu kan kayak ya martabak ya, dia pakai loyang sama sama apa, harus ada pengaturan panas juga, nggak bisa sembarangan gitu.
0: Benar-benar. Jadi ini sebenarnya juga butuh skill yang pas juga ya untuk bisa buat krepes ini ya, nggak semua orang bisa gitu ternyata ya untuk buat si krepes ini. Dan ini yang bedain krepes Vinca krepes dengan krepes-krepes yang lain, ini apa sih sebenarnya?
1: Kalau untuk di Bandar Lampung sih belum banyak ya Mbak, tapi kalau kita bedanya dari loyang kita itu ada ukuran jumbo sama sama apa, mungkin ya kita lebih rasanya punya kita lebih renyah Mbak gitu, nggak terlalu keras digigit, apalagi buat anak-anak kan gitu. Anak-anak kan biasa pada suka jajan krepes, jadi nggak terlalu keras lah. Sama yang spesial kita itu yang jumbo Kak, jadi belum ada sih kalau kata saya di Lampung yang ukuran size yang jumbo.
0: Berarti ini sebenarnya juga kan yang bikin spesial itu tadi adalah adonan yang pas ya, nggak terlalu keras juga, karena bisa dinikmati juga sesuai dengan segala usia gitu ya, dengan segala umur. Terus juga tadi ada cetakan yang jumbo yang gede, karena memang nggak semua penjual krepes juga punya loyang yang gede yang jumbo gitu ya Chandra ya. Dan sebenarnya pangsa pasar ataupun target

0: utama pasar dari Vinca Kerpes itu siapa sih?
1: Sebenarnya kita dari usia ya anak sekolah ya kak ya, maksudnya sampai mahasiswa deh gitu, dari 25 tahun ke bawah mungkin, dari anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, makanya kita apa sih di sekitaran apa lokasi anak sekolah gitu, ke anak kuliah bukannya.
0: Jadi itu memang sebenarnya pasarnya memang pelajar sampai dengan mahasiswa ya, yang suka jajan gitu. Gitu. Target utamanya ya. Dan pastinya kalau misalnya kita ngomongin tadi soal proses pembuatannya yang ternyata juga pakai bahan-bahan yang berkualitas juga gitu ya, untuk bisa dapetin tekstur yang pas gitu ya, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek juga gitu ya. Dan biasanya nih milih-milih bahan baku untuk membuat krepes itu ada kesulitan gak sih?
1: Kalau kesulitannya paling di ininya kak, harga bahan baku itu kadang naiknya terlalu cepet ya. Kalau kesulitan di kitanya, jadi kayak kita kan jual tuh harga ya di bawah pasaran, bukan di bawah pasaran ya, termasuk murah banget gitu kita jualan. Jadi kita tuh mau naikin harga itu jadi agak lebih susah mau naik harga. Itu sih kendala terbesar. Cuman kalau bahan-bahan tuh kayak di toko-toko kue itu ya banyak sih kak gitu, nggak terlalu sulit.
0: Jadi sebenarnya juga yang menjadi hal yang tantangan terberatnya itu ketika harganya fluktuatif ya, kadang naik kadang turun, apalagi kalau misalnya harga-harga pada naik ya menjelang Lebaran mungkin ya. Itu sempat ada kenaikan harga penjualan dari krepes juga nggak sih sebenarnya?
1: Kalau kita dari 2022 naik itu nggak, bukan apa ya kayak, bukan nggak semuanya kita naikin, misalkan kayak topping favorit aja itu kita naikin gitu, atau ekstra topping kita naikin, tapi kalau misalkan krepes biasa itu harganya masih normal lah gitu kan. Nggak terlalu dinaikin banget.
0: Jadi sebenarnya juga meskipun harga bahan baku lagi melonjak tajam ya, ini juga nggak pengaruh juga ya sama harga penjualan dari Vinca Kerpes juga ya ternyata ya. Dan pastinya kalau misalnya kita menjalankan usaha ya, ataupun di bidang kuliner gitu ya, pastinya banyak banget hal-hal yang sering banget ditemukan ya. Mungkin dalam proses perjalanan ini kan sudah beberapa tahun ya ternyata ya si Vinca Kerpes ini, apa sih yang paling sering dihadapi nih, kendala-kendala apa sih yang paling sering dihadapi ketika menjalankan usaha kuliner ini?
1: Kendala terbesarnya ini kak, pas anak-anak libur ya, kayak anak sekolah, anak kuliah libur, itu kendala terbesar sih. Karena itu cukup ngaruh kak sama omset kita kak. Tapi kalau setelah mereka pada masuk aktivitas pada biasanya ya normal lagi, itu aja sih kak kendala terbesarnya kak.
0: Jadi tergantung jadwal libur anak sekolah gitu ya. Kalau misalnya anak sekolah libur, ikutan libur juga gitu kan. Dan pastinya kalau usaha itu kan harus punya promosi gitu. Nah menurut Chandra sendiri, strategi yang digunakan nih dalam untuk mempromosikan si Vinca Kerpes ini apa nih? Apakah memang selalu aktif di media sosial atau gimana nih, Chan?
1: Kalau untuk media sosial kita ada untuk apa? Pembelian online kita juga ada, kayak GoFood dan lain-lain. Cuman kalau selama ini untuk strategi kita itu pemasarannya organik aja kak, karena kita nggak pakai influencer terlalu banyak sih, cuman ada beberapa, tapi influencer lokal itu yang menurut saya itu cukup bisa ngenalin target pasar gitu, lebih spesifik gitu dibandingkan influencer ya. Mungkin ya ada influencer yang lebih luas, tapi takutnya kita lebih susah ketika misalkan rame nih gitu kan. Mm-hmm. Rame kadang kan buat kreatif juga nggak bisa cepet banget gitu. Mm-hmm. Jadi kalau untuk strategi pemasarannya kita ya secara organik aja kak.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi sebenarnya ini dari organik ya, dari mulut ke mulut gitu ya, orang mempromosikan gitu ya, dari kualitas ya, sehingga juga peran dari media sosial ini apakah memang aktif sekali kah si Pinka Krepes ini juga untuk bisa mempromosikan di media sosial nih Chandra?
1: Kalau di media sosial kita nggak begitu aktif ya kak. Mm-mm. karena apa ya, karena ya ada ini, kita media sosial kita ada, tapi nggak yang setiap saat kita update gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk di media sosial juga cukup membantu banget, apalagi sekarang ya apa ya, anak-anak sekarang tuh lebih cari makanan tuh lewat medsos dulu kan.
0: Mm-mm, benar.
1: Tapi seenggaknya kan itu udah dari apa, harga, lokasi dan produk kita kan mereka udah tahu tuh gitu, bisa lihat di media sosial baru
0: beli, langsung gitu ya, beli gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya strateginya tadi adalah selain tadi organik dari mulut ke mulut, ya, karena memang mungkin kualitasnya juga oke gitu, jadi orang-orang juga nggak sungkan untuk bisa mempromosikan kembali gitu ya produk-produk yang memang ada di Finca Krepes gitu ya. Terus juga ada influencer yang ternyata juga bisa mendongkrak juga ya dari penjualan ataupun target pemasarannya memang anak-anak muda yang memang suka banget sama jajan ya, suka banget sama ngemil, itu jadi pas banget. Nah, ada nggak sih inovasi yang pengen dilakukan dalam tahun ini? Mungkin nanti pengen bikin krepes rasa apa ya? Rasa maca, rasa apa nih yang mungkin menjadi inovasi kedepannya yang pengen dilakukan nih?
1: Kalau untuk yang manis kita udah ada, udah lengkap ya rasanya. Mm-hmm. Kalau untuk yang manis atau topping yang manis, tapi kalau yang asin sih lagi mau kita coba ya kak. Kayak maksudnya lebih ke yang asin atau ada sedikit pedes. Mm-hmm. Gitu. Itu lagi kita ya apa ya, lagi kita cari, ya lagi coba deh gitu. Lagi kita riset gimana caranya biar oh pas nih gitu untuk krepes tapi asin atau pedes itu sih kak.
0: Mm-hmm. Ini malah baru hal yang baru juga ya, ada krepes tapi gurih gitu ya. Karena kan memang yeah. Banyak orang juga yang sukanya itu lebih suka gurih dibandingkan asin gitu ya. Karena mungkin ini juga salah satu inovasi yang juga banyak menarik konsumen, karena biasanya juga orang-orang yang suka gurih ini langsung nyari gitu ya di mana tempatnya ya. Nah penasaran juga nih, sebenarnya di Finca Krepes ini apakah hanya menjual krepes kah, atau ada makanan-makanan lain yang juga disajikan nih di Finca Krepes juga nih?
1: Ada banyak kak.
0: Nah, ada memang, apa aja tuh? Kayaknya seru nih. Apa nih?
1: Ada roti bakar, ada apa? Singkong keju, singkong coklat, ada lumpia, ada kayak basreng. Mm-hmm. Jadi terus apa namanya, tela-tela yang pakai bumbu gitu. Mm-hmm. Singkong juga sih. Mm-hmm. Nah, jadi itu kan kita biar nggak kalau datang konsumen biar nggak bosen juga ya kayak. Mm-hmm. Kan krepes kan cenderung manis kan. Yeah. Uh-huh. Jadi kita sajikan ada yang asin-asin atau yang gurih-gurihnya juga.
0: Mm-hmm. Oh gitu. Jadi sebenarnya juga ini ada beberapa menu pilihan juga sebenarnya ya, yang mana bisa dipilih kalau misalnya orang-orang yang pengen cobain hal-hal lainnya, hal-hal baru juga bisa dicoba juga ya di Finca Krepes ya. Oke deh. Dan mungkin tadi inovasi yang mau dikembangkan adalah menu baru, terus juga semoga juga diterima juga ya dengan inovasi si krepes gurih itu tadi ya. Dan harapan kedepannya apa nih Chan, ataupun punya rencana pengembangan kah dari Finca Krepes ini?
1: Kalau untuk rencana ke depan sih, sekarang kan kita punya dua kios ya kak, dua outlet.
0: Ada dua outlet
1: Di Itera sama di Raja Basa. Mungkin mau fokus di dua itu dulu. Mm-mm. Karena memang kan untuk tahun ini yang tadinya kita tahun kemarin yang tadinya masih satu, kita coba buka cabang di sekitar Raja Basa gitu. Tapi kalau untuk pengembangan lagi kayaknya masih fokus di dua outlet ini aja dulu kak gitu.
0: Jadi pengembangannya masih difokusin di dua outlet tadi ya. Dan sebenarnya kalau misalnya pendengar ada yang penasaran nih, yang pengen beli di si krepes ini ataupun dengan makanan-makanan lainnya, sebenarnya bisa beli di mana sih, ataupun bisa cari nggak Instagramnya apa, ataupun TikTok, akun TikToknya apa nih, supaya bisa lihat-lihat dulu, cari-cari dulu, kalau misalnya suka bisa langsung datang. Bisa di-spill nggak sih lokasi ataupun nama outletnya nih di Instagram ataupun di media sosial nih?
1: Kalau di media sosial nama kita tuh Vinca Krepes Jumbo. Kalau untuk alamatnya ada di yang pertama di sekitaran ITERA itu di Jalan Raya Lapas, ke arah belakang TVRI ya, yang ke arah lapas gitu. Nanti nggak jauh, nanti di Google Maps juga ada. Kalau yang di mana, di Raja Basa itu di samping kampus Polimela di Jalan Gang Senen itu. Kalau di media sosial Vinca Krepes Jumbo itunya.
0: Vinca.
1: Diketiknya. Krepes Jumbo.
0: Krepes Jumbo.
1: Pakai C kak.
0: Oh Vinca. Vinca Krepes Jumbo. Jadi bisa langsung dicari, di searching aja. Kalau misalnya buat anda nih yang lagi di seputaran ITERA ataupun di Polinela ya, lagi ada di lokasi-lokasi kampus, bisa cocok nongkrong di situ aja dulu deh ya. Sambil nunggu jam selanjutnya ya. Dan terakhir nih Chan ya, sebelum kita akhiri kebersamaan kita siang hari ini, ada gak sih pesan ataupun motivasi nih bagi anak muda yang mungkin sekarang ini lagi pengen memulai usaha kuliner seperti Vinca Krepes ini? Gimana? Ada gak pesannya ataupun motivasinya?
1: Kalau pesannya untuk di bidang kuliner ya, itu harus dicoba. Jangan sampai baru kita mulai setengah tahun terus kita nyerah gitu. Seenggaknya itu ya butuh waktu ya, karena kan pasar itu cepet banget gantinya dan apa, nggak stabil gitu. Jadi mungkin menurut saya sih untuk coba di kuliner tuh ya setahun gitu. Setahun tuh ya pas lah gitu untuk pengembangan ya, maksudnya kayaknya layak nggak nih untuk di apa tuh dilanjutkan gitu. Jadi ya jangan menyerah lah ya. Tetap semangat, coba terus itu sih.
0: Okay. Jadi harus konsisten gitu kali ya Chan,
1: konsisten.
0: Ya. Konsisten.
1: Betul.
0: Terus juga jangan patah semangat, karena kan biasanya ya kalau misalnya lagi sepi itu kayaknya kok kayak gini. Gitu ya. Jadi memang harus semangatnya harus tebal baja kali ya, jangan setipis tisu belah empat kali ya Chan ya. Dan tentunya butuh waktu, kalau kata Chandra ya, butuh waktu, semua hal itu butuh proses ternyata ya. Jangan patah semangat juga. Baiklah. Baik, terima kasih Chandra udah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kita siang hari ini. Dan semoga sukses terus ya untuk Vinca Krepes Jumbo-nya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga ya. Baik, terima kasih Chandra. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nona.
0: Baik, Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, demikian tadi obrolan singkat kita dalam dialog UMKM siang hari ini bersama Chandra dari owner Vinca Krepes Jumbo. Dan selanjutnya Minum Wangi, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda dalam Kelauni Dawahani siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Komandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo Mina Muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

Bina Muangi Hari Anak Nasional KAI fasilitasi anak berkebutuhan khusus tampil di Live Move 2026. Dan juga Bina Muangi, dimanapun Bina Muangi berada, PT Kereta Api Persero Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka pada ajang Lampung International Fashion Move atau Live Move 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL KAI yang dilaksanakan bersama komunitas Growing Hope. Melalui kolaborasi tersebut, KAI mendukung terciptanya ruang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi, membangun kepercayaan diri, serta menunjukkan kemampuan mereka di hadapan publik. Informasi selanjutnya, Bina Muangi, di siang hari ini, kali ini Bina Muangi masih kami kutip dari rri.co.id, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Diskominfotik, Provinsi Lampung, jajaki kerjasama dengan Program Studi Sains Data Fakultas Sains dan Teknologi atau VFST Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Hal tersebut ditujukan untuk memperkuat proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan ekosistem data di Provinsi Lampung. Komitmen tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat menerima kunjungan dari Industri Himpunan Mahasiswa Program Studi Sains Data UIN Lampung, Raden Intan, di ruang Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung. Dan ia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Demikian Bina Muangi, waktunya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif,

kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Bina Muwangi dimanapun Bina Muwangi berada masih bertemakan Hari Anak Nasional ya. Dan gimana nih buat Anda Bina Muwangi yang hari ini kayaknya sibuk dari pagi ya, untuk bisa menyiapkan banyak hal untuk anak-anak gitu ya. Dan tentunya Bina Muwangi dimanapun Bina Muwangi berada masih bertemakan Hari Anak Nasional, yang mana hal ini juga menyoroti beberapa hal ya, terutama bagi para orang tua nih Bina Muwangi, karena dalam peringatan Hari Anak Nasional yang menjadi momen krusial untuk menyoroti kebutuhan hak-hak dasar anak. Salah satunya ketersediaan ruang bermain ramah anak yang aman, inklusif, dan layak. Nah, di Provinsi Lampung sendiri, ketersediaan fasilitas publik semacam ini dinilai masyarakat itu masih belum merata dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Karena sejumlah orang tua di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya juga mengungkapkan bahwa pilihan tempat rekreasi atau ruang terbuka hijau itu benar-benar dirancang aman untuk anak-anak itu masih sangat terbatas. Nah, sebagian besar warga akhirnya harus mengandalkan area komersial ataupun di pusat-pusat perbelanjaan seperti di mall yang Bina Muwangi ya, agar anak-anak bisa bermain dengan nyaman. Dan seperti salah seorang warga Kecamatan Raja Basah, ada Rina yang juga menyampaikan keberadaan taman kota yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar kriteria ramah anak, dan menurutnya aspek keamanan dan kebersihan di ruang publik terbuka ya itu masih sering banget diabaikan. Dan juga pilihannya menurutnya Bina Muwangi ya, kalau misalnya nih anak-anaknya main di luar yang gratis, pilihannya dikit banget, ada taman tapi kadang wahananya udah rusak ataupun karatannya. Jadi dia khawatir kalau anaknya luka atau terbentur ya, belum lagi masalah sampah dan kurangnya area resapan yang teduh. Nah, hal yang sama juga Bina Muwangi disampaikan oleh Bapak Rahmat ya, warga asal Kedaton yang berharap pemerintah daerah itu tidak hanya fokus pada pengembangan fisik kota, tapi juga memprioritaskan ruang interaksi sosial untuk tumbuh kembang anak di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Jadi anak-anak zaman sekarang menurutnya itu rentan banget kecanduan gawai atau gadget ya. Salah satu solusinya harus ada ruang terbuka di dekat pemukiman yang aman tentunya, buat mereka tuh berlari-lari ya, untuk bermain atau sosialisasi. Kalau di tiap kecamatan ada lapangan atau taman bermain yang terawat dan ada petugasnya, pasti orang tua juga seneng katanya. Jadi masyarakat juga berharap bahwa momentum Hari Anak ini bisa memicu pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Kota di Lampung untuk memperbanyak serta merenovasi fasilitas publik agar predikat ramah anak juga bisa kita dapat ya, pengadaan penerangan yang cukup, pemeliharaan alat pemainan secara berkala, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih, itu jadi poin utama yang diharapkan warga demi mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi penerus ya. Nah, kali ini buat Bina Muwangi, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gara-gara apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jengsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama RRI Program 4 Jakarta, yang mana di siang hari ini nanti akan kita dengarkan bersama Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional. Dan pada siang hari ini nanti akan dipandu oleh Empo Nova dan juga ada Mace Ita dari RRI Jayapura dan Jakarta dengan tema tradisi dan kearifan lokal. Bersama narasumber Helinda Sinaga, owner UMKM Sasagu. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
4: Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Aye musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita
2: ngomong
3: dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya kan udah ganti.
2: Rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar
2: Mpok. Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh
2: Mpok. Kempo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar, benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke, okay. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke, okay, ya. Deh, Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada.

0: ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Kak. Sehat ya Kak ya?
1: Sehat, sehat.
0: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar. Katanya Mpok Nova kan terdampar.
1: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
1: Iya, KW.
0: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
1: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
0: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
1: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran, mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
0: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
1: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini, dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu.

0: itu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
1: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
0: Iya.
1: Bukan papeda panas ya. Pokoknya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Mbak Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
0: Ya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
0: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
1: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
0: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
0: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sasa, itu kan saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
1: Gitu cuman aja ya. Aja, iya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya, gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
0: Okay. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
0: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
1: Sudah
0: itu
1: tepung
0: tadi,
1: ya
0: sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
0: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita, udah enggak apa-apa, coba aja kak. Jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Uh-huh. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kah?
0: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu, yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh kalau mau pengen makan cookies ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
0: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan, awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka, seperti itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
0: Ya, makanya itu... ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak kondok, ini kondok gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya, seperti itu.
1: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya, tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
0: Kuncinya ya?
1: Iya kuncinya, kalau menurut Kak Herlinda?
0: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
1: Ya,
2: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh. Mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita tuh buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
1: Baik, Bo.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Kan Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Pok.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Pok. Kita belum masang semuanya, Pok.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Pok, di yeah. Pinggirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Pok, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 08121124928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpok, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Pak.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir, Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana punya gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Tahir ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tika sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Tahir di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah atau silakan di DM saja?
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
3: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tidak kedengaran suara Maci Ita?
1: Ada.
5: Ada. Ada juga Kakak Erin dan si Boru Sinaga. Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan Kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sedang ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh, 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama cokis sagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta, boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Amin.
5: Saya terus buat Kak Linda, Mace Ita, Pak Mapa juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu nggak bisa keluar kontainer karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah sejak tahun berapa kata Cigu?
3: Ya kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu?
3: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Oh oke, okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi.
1: Uh-uh.
3: Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul okay. Sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya, satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke, apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
3: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Po.
1: Ya, saya pengen berbuat baik, saya akhiri dulu ya.
2: Silakan, Po. Saya baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Po.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Po.
2: Sore, Po.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cie. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

Nusantara.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini Minum Waki masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Universitas Republik Indonesia atau URI akan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kepemimpinan nasional yang disiapkan oleh pemerintah. Lembaga tersebut akan terhubung dengan Sekolah Unggulan Garuda hingga Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Gubernur URI Doni Ermawan Taufano mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun pembinaan calon pemimpin secara berkelanjutan. Proses tersebut dimulai sejak pendidikan menengah hingga memasuki dunia pemerintahan dan badan usaha milik negara. Sekolah Unggul Garuda akan menjadi tempat pembinaan siswa berprestasi di tingkat sekolah menengah. Selain itu, URI akan melanjutkan pembentukan kepemimpinan pada jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya, LAN akan memperkuat pembinaan aparatur sipil negara. Kedepan pembinaan tersebut juga akan diperluas kepada pegawai badan usaha milik negara. Informasi selanjutnya Minum Waki di siang hari ini. Kali ini sejumlah menteri kabinet merah putih mulai berdatangan ke Istana Negara pada hari ini Kamis 23 Juli 2026. Mereka dijadwalkan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas koperasi desa merah putih. Dari pantauan RRI Minum Waki, para menteri mulai tiba sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Purbayaya Yudi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang hadir sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Istana Negara, Purbaya menyempatkan menyapa awak media. Ia mengaku telah membawa berbagai bahan rapat meski belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas oleh Presiden. Saat ditanya apakah rapat akan membahas peluncuran tambahan Kopdes secara serentak, ia mengatakan masih menunggu arahan dari Presiden. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia juga tiba di Istana sekitar pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut rapat tidak hanya membahas koperasi merah putih, tapi juga perkembangan ekonomi nasional. Dan demikian Minum Waki, Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gawat api sih, watarup balak nihan, jih.
2: Dunia kalaya ditutup kok, jin, jih. Jangan mah meninggal, kita kotor di balak
1: nihan, kok, jih. Iya, susah kan, ki, wat ulun haga lapang-lapang.
2: Udah lah, bebay nasa. Susi! Tinggal kami Susi, jangan Niko! Allah! Dan senyum-senyum Niko, Niko mah ngekasa kok, don, jih, tarup nyisa ngehalang kalaya.
1: Iya, mau, lah, sengaja mau sengaja nyetak pulihnya, gawat gue, emang sukat.
2: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, kum nyampe sama sikam. Niko pak sikam apa anda, sikam akan
1: teriuk. Iya, sikam apa anda. Tapi mau nak izin-izin, maya pakanduman izin-izin kan. Tonya kan ngguna kau kelayan di depan di lamban. Kudah kau pakai izin-izin.
2: Dan ngeganggu masyarakat akan teriuk, susi. Sikam akan nyakang IPA. Allah, aduh izin-izin.
1: Udi, wak kutik liling, udi nak kutik liling. Hanggang di udi, apa mau nak amin menganti sih. Hanggang dudi, lagi lah, lagi ku pakainya.
2: Sikam biasa lewat dija, susi. Sikam biasa lewat dija.
1: Dija. Kan ini sampai jempol aku tinggalkan keliling pada atas dude, maksudnya kan ninja.
2: Oh, dikunjung saha ke nyepak keuntungan hajatan kita ngehui kau jangan makan dua mel, kan jangan ninja dong.
1: Iya, aduh mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
3: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
4: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
3: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
4: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
3: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
4: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
2: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minum Walki dimanapun Minum Walki berada, masih di Launi Dawakani untuk edisi hari ini ya. Tepatnya masih di hari anak, tanggal 23 Juli 2020 adamnya. Nah kali ini untuk anda Minum Walki dimanapun Minum Walki berada, masih ngomongin soal hari anak. Gimana nih untuk anda Minum Walki yang hari ini kayak dari pagi ya, apalagi untuk anda Minum Walki yang masih punya anak kecil-kecil gitu ya, yang di sekolahannya juga masih merayakan hari anak gitu. Jadi karena banyak banget ya, biasanya tuh banyak hal kayak perlombaan ataupun juga dengan berbagai macam lomba ataupun acara ya untuk memeriahkan Hari Anak Nasional di tahun 2026. Dan tentunya buat Minda Mualki dimanapun Minda Mualki berada yang sering banget nungguin anaknya bermain, kayaknya kalau misalnya disuruh makan susah, suruh mandi susah, terus juga disuruh belajar susah, pengennya main terus ya. Dan pastinya Minda Mualki apalagi nih dengan situasi pendidikan seperti saat ini ya, yang mana di tengah gempuran les akademik yang luar biasa padat ya, terus juga tuntutan belajar sejak dini itu gak main-main ya Minda Mualki ya. Jadi gak sedikit orang tua juga yang diam-diam menganggap aktivitas bermain itu sebagai hal yang kayaknya buang-buang waktu aja gitu ya. Padahal nih Minda Mualki, sains dan psikologi perkembangan justru menegaskan hal yang sebaliknya. Bagi seorang anak, bermain adalah cara belajar yang paling hakiki. Jadi bermain bukan sekedar sarana menampung tawa ataupun pengisi waktu luang, melainkan instrumen utama untuk merangsang pembentukan saraf otak, merangsang ketangkasan fisik sehingga pematangan hingga pematangan emosi. Nah, ketika anak diberi ruang untuk mengeksplorasi dunianya lewat permainan, mereka itu sebenarnya sedang membangun life skill yang paling mendasar untuk masa depannya. Ya, jadi ini banyak banget hal-hal krusial yang sebenarnya peran aktivitas bermain bagi tumbuh kembang si kecil ya. Yang pertama, sebenarnya Minda Mualki, saat anak-anak ini lagi asik, mungkin lagi mainan balok ya, menyusun puzzle ataupun melakukan permainan peran ya, kayak anak-anakan gitu ya atau jadi anak murid, ada yang jadi ibu guru gitu ya, ataupun yang biasa dikenal role play. Jadi sel-sel saraf di dalam otak mereka itu sebenarnya punya koneksi yang sangat masif. Jadi proses ini melatih kemampuan memecah masalah atau problem solving, atau juga bisa mengasah logika serta memperkaya kosakata secara alami tanpa merasa sedang belajar. Kemudian Minda Mualki, dunia bermain ini sebenarnya tempat anak-anak itu belajar hidup bermasyarakat ya. Dan juga hal yang pertama kali ya ketika dia nanti bermasyarakat adalah belajar di laboratorium sosial pertamanya adalah bermain dengan teman-temannya ya. Jadi lewat permainan kelompok, terus anak juga dilatih untuk memahami aturan main, belajar ngantri mungkin ya Minda Mualki ya, atau bernegosiasi hingga mengelola rasa kecewa saat mengalami kekalahan. Jadi keterampilan empati ini sulit diajarkan sekedar lewat teori, melainkan harus dirasakan langsung. Terus juga seperti aktivitas fisik ya, kayak lari, manjat, ataupun melompat, itu sebenarnya melatih koordinasi motorik kasar dan keseimbangan tubuh si kecil. Sementara kegiatan yang membutuhkan presisi seperti main play-doh ya, ataupun main meremas lilin mainan, terus juga menggambar atau merangkai manik-manik, itu merupakan latihan motorik halus yang menjadi fondasi wajib sebelum anak mahir memegang pensil dan menulis. Nah, bukan cuma orang dewasa yang bisa merasa bosan gitu ya, yang rasa penat ya. Anak-anak juga beresiko mengalami stres akibat rutinitas yang monoton atau tekanan lingkungan yang luar biasa ya. Nah, bermain ini memberikan ruang bebas bagi si kecil untuk mengekspresikan emosinya, melepas energi yang berlebih, serta menurunkan kadar hormon stres atau kortisol agar kesehatan mentalnya tetap terjaga. Selanjutnya, Minda Mualki menghabiskan waktu untuk ikut melantai
dan bermain bersama anak tanpa gangguan gawai ataupun gadget ya, adalah bentuk investasi emosional tertinggi. Jadi momen sederhana ini memberikan rasa aman yang membuat anak-anak itu ngerasa didengar, ngerasa dihargai ya, ataupun dicintai dengan sepenuh hati. Dan sebenarnya Mina Muaki, mainan edukatif itu sebenarnya nggak harus mainan mahal ya. Jadi media kayak sederhana kayak kardus bekas ya, ataupun peralatan dapur ya yang berbahan plastik, ataupun eksplorasi di pekarangan rumah, itu jauh lebih efektif dan memicu imajinasi dan daya kritis anak secara luar biasa. Jadi memberikan waktu anak dan kesempatan untuk bermain bukan bentuk pemanjaan ya, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan mereka. Jadi kita mulai deh ya untuk bisa membiarkan anak-anak menikmati masa kecilnya sesuai dengan fitrah tumbuh kembang mereka. Kalau lagi pengen main ya gak apa-apa lah ya untuk mereka bermain, tapi tetap kita arahkan dan kita dampingi juga ya mereka bermain ya Mina Muaki ya. Dan semoga juga di hari anak ini Mina Muaki ya, bukan cuma jadi momentum aja, bukan jadi peringatan aja, ini juga refleksi juga bagi kita sebagai orang dewasa ya, untuk bisa memberikan ruang yang aman, yang nyaman untuk mereka bisa bertumbuh dan juga berkembang. Nah kali ini Mina Muaki, kebersamaan kita harus berakhir dalam Kelauni Dewakani untuk edisi hari ini. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Orlando yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Informasi yang pertama kali ini Benda Muaki datangnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, mengatakan bahwa pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI masih dalam tahap pembahasan pemerintah, yang menyebut pembiayaan lembaga pendidikan tersebut kemungkinan akan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Dan juga Minamuaki saat ditanya pendanaan URI sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ia masih belum bisa memberikan kepastian. Sementara itu Presiden Prabowo disebut memberi perhatian besar terhadap penguatan pendidikan berbasis sains dan teknologi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian nasional. Ia mengungkapkan pengembangan pendidikan tinggi juga telah dibahas bersama para rektor perguruan tinggi. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat penugasan teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pagar bagi pasar bagi negara lain. Informasi selanjutnya Pindah Mewaki di sore hari ini, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius. Dan diabetes berkembang tanpa gejala khas sehingga banyak pasien baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi. Hal tersebut juga disampaikan Humas IDI Dr. Maki Zamzani yang juga mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan rutin menjadi penyebab utama meningkatnya kasus diabetes setiap tahunnya. Selain itu, riwayat keluarga, tingkatan meningkatnya resiko diabetes, kemudian diperparah pola makan tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Dan untuk itu ia mengingatkan gejala awal diabetes, sering haus, mudah lapar, serta sering buang air kecil berlebihan setiap hari. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes secara dini dan secara tepat. Demikian Minda Muaki Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: mendengarkan azan asar ya, kita terima terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk ya. Seperti biasa, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbang Argentina gue.
1: Sudah pulang, sudah berapa pulangnya?
0: Apa tuh?
1: Dari Argentina.
0: Jamila lewat pasar tempel kemarin pulangnya.
1: Kok aku gak dikabari kalau udah pulang dari Argentina. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sehat dirimu?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Aku request boleh?
0: Apa tuh?
1: Kalau ada nanti puterin dari itu ya.
0: Dari siapa?
1: Kita Mala yang nada-nada cinta.
0: Oh, nada-nada cinta ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Pita Mala.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya untuk Topan, untuk Om Airin, ada Nadila, ada Pak Jarwo, ada juga terus untuk ini siapa namanya, Edo, dan gak lupa juga untuk Ibu Ros. Salam super bagi spesialnya buat dirimu aja lah yang perlu pulang dari Argentina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Bang Abdullah sudah ada lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun
2: Argentina sengkle.
0: Asli.
2: Jadi tiketnya dipaksa dipulangkan. Ada sehat bang?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, syukurlah kalau sehat. Tapi judul aja.
0: Judul lagu aja, What Acuh Tak Acuh, Aduh Buyung, sama Zulfikar.
2: Zulfikar.
0: Iya.
2: Zulfikar. Gak bangi nambah nih, ke Zulfikar aja. Salamnya buat Ayah Abdullah yo, Wai Halim lagi. Wai Kanan, semoga selalu sehat, selalu lancar. Pokoknya Atu Konita buat nih, pokoknya penyiar di Wai Kanan semoga selalu sehat tuunyine.
0: Amin.
2: Buat muni Bunda Ros, Ibu Ros, Babang Tampan, Mbah Jarwo, Ayah Senen Ayah Nurdin, Datu Ati, Datu Lemoh. Pokoknya makasih uunyine gala bang.
0: Uunyine gawa ya.
2: Yo, maka Bang Ferry, makasih waktu nek.
0: Oh, ya ma.
2: Semoga Bang Ferry keluarga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu lancar.
0: Amin.
2: Emang Argentina jo di depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Edo sudah ada lagi. Halo.
1: Halo.
0: Alhamdulillah kabar nih Wawa sehat walafiat Bang Senin.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Sehat mana ya? Alhamdulillah.
1: Zulfikar jawab. Ah. Zulfikar.
0: Zulfikar ya? Iya iya iya.
1: Lagu ya.
0: Ya silakan.
1: Ah. Bunda jaga bayar jangan sehat selalu. Mama kira jalan kebar, menarasi jauh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen sudah ada lagi. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Mak Ning.
3: Iya.
0: Gimana kabar Mak Ningnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
3: Iya. Salam ya Bang.
0: Yo silakan.
3: Yo buat Bang Senen, buat Abang Kapan, terus buat Bang Iram yang ada di Lampung Barat sama sore aja. Lagunya Bang?
0: Ya lagunya ada Acu Tak Acu.
3: Ya yang itu aja bang, Acu Tak Acu.
0: Acu Tak Acu ya.
3: Iya, buat abangnya selamat menjalankan tugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi ya, halo. Halo. Oh, terputus. Baik, kita masih menantikan penelpon yang masuk ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nih Irma bang, gimana kabarnya bang?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Bang Irma, Mbak Irmanya sehat juga?
4: Alhamdulillah sehat bang.
0: Oke.
4: Nih request lagunya ya bang.
0: Request lagu, silakan.
4: Lagunya ini apa sih? Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto ya?
4: Lagunya itu Tak Sabar.
0: Tak Sabar, bodoh. Mau buru-buru nih kalau gitu.
4: Biar sabar.
0: Oke.
4: Okay. Soalnya buat semuanya aja ya, bang.
0: Ya, oke. Okay. Nanti.
4: Atang sama tugas, semoga nanti sehat. Amin. Banyak duitnya.
0: Amin.
4: Nanti kalau banyak duitnya, Irma minjem.
0: Oke. Okay.
4: Makasih ya, bang.
0: Sama-sama, Mbak Irma.
4: Assalamualaikum, Tatikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mbak Irma di Gunter ya. Ah, ada lagi di belakang Mbak Irma ya. Halo.
5: Halo, apa kabarku?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga.
5: Gimana kabarnya, Bangku?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Aduh. Dengan siapa nih enggak kira nih suaranya? Kok kayak enggak ABG lagi ini?
5: Putus-putus ya suaranya.
0: Iya, dengan siapa nih?
5: Inya biasa, Pak Bes Kang Maman.
0: Oh, Kang Maman. Nah, ini mending nih, agak jelas nih.
5: Putus-putus ya.
0: Iya.
5: Iya sinyalnya wali.
0: Sinyalnya ya.
5: Lagu nenutukan kau abangku.
0: Oke deh.
5: Salam ya buat Mbak Ning tadi ya.
0: Dari
5: Kapan di Palmet. Yeah. Salam ke. Buat Mbak Irma juga di Gunter. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Edo, ada Topan, ada Abang Gali, ada Nabila di Wailunik, ACB di Panjang.
0: Iya. Yeah.
5: Nanwati di Serengsem, Datu Apit di Tukuduren, Unine warga Duka dan Naham, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Kuwa Putri Jemaudo di Wihalim, buat Bunda Tamba, Mbah Jarwo di Lamtim, Amir. Buat semua-semuanya aja, tanpa terkecuali dimanapun berada, dari A sampai Z. Buat Abang Jomblo juga di Tanggamu sama Mama Irin di Pesawaran, sama Ham-Ham, Abang Riko. Buat abangnya, selamat bertugas. Terima kasih lamun atas waktunya. Mudah-mudahan abangku sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
5: Lancar usaha bahasanya.
0: Amin, amin.
5: Terima kasih abangku.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik. Kita akan putarkan lagunya ya setelah kita mendengarkan terlebih dahulu azan asar ya. Yang tentunya tanda akan dilaksanakannya sholat azan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau

0: Anak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat

0: ini pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

pikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

Minamori, kembangkan inovasi teknologi pengolahan tepung mokap guna meningkatkan nilai tambah komoditas singkong di Lampung. Pengembangan tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas tepung mokap agar mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Rektor ITERA Profesor Dr. APT El Fahmi mengatakan tepung mokap memiliki potensi besar sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Karena itu diperlukan dukungan riset dan teknologi untuk menghasilkan tepung dengan kualitas yang lebih baik, termasuk tingkat keluasan sesuai standar industri. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda sekaligus Ketua Pemprov Gimnastik Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirja atau Batin Wulan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh peningkatan prestasi olahraga yang beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurut Batin Wulan, olahraga saat ini telah bertransformasi menjadi gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, momentum berbagai gelaran dan event olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Bentuk dukungan Dekra Nasda pasti merangkul rekan-rekan UMKM serta di setiap kegiatan baik olahraga maupun budaya. Melalui event seperti Porprov ini akan menjadi maksud kami akan melibatkan UMKM, pengrajin hingga koperasi untuk turut serta memajukan perekonomian Lampung. Demikian warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di warca pukul 17.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minamori, kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Kita berdangdut ria di sore hari ini ya. Bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Minamori ya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Mbak siapa ya?
0: Ini dengan siapa?
1: Saya Bunda Maisaroh.
0: Oh, Bunda Maisaroh. Saya Ferry, Bunda.
1: Apa Bang siapa tadi?
0: Ferry, Ferry.
1: Oh, Bang Ferry. Iya. Kenal ya, Bang?
0: Sama-sama.
1: Iya, saya pendatang baru tapi udah lama sih.
0: Iya sih. Pernah dengar juga ya.
1: Iya. Saya request lagu boleh gak?
0: Oke lah, kan nanti kita carikan tapi ya.
1: Lagunya Cermin Cinta.
0: Cermin Cinta, karyanya siapa itu?
1: Dari Madam Mustika.
0: Madam Mustika ya?
1: Iya. Ya. Salamnya untuk Topat, terus Hermansa, terus Bunda Irma, selamat sore semuanya. Terus untuk Bang Senen juga selamat sore. Terus untuk siapa ya? Nah, ini banyak lupa karena udah lama sih.
0: Udah lama ya?
1: Iya, gak masuk-masuk ini. Ya, cuma ini aja monitor.
0: Oke, okay. Akan dikirimkan salam dari ini ya.
1: Iya, dari apa lagi ya? Bang Petran. Juga selamat sore. Juga Mbak Ni. Yawati juga selamat sore. Terus untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya ya?
1: Ya, spesial untuk Bang Ferry aja yang lagi siaran ya.
0: Ya.
1: Selamat tugas, selamat sehat. Kalau pulang hati-hati ya, Bang.
0: Yo, terima kasih.
1: Lagunya puterin ya, saya tunggu ya.
0: Ya, kita tarikan ya. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ganti nomor lagi kayaknya ini.
2: Dan topan. Bang Ferry mah iya. Udara loh, nanti orang pada deng. Yang penting kan fotonya gak ganti Bang Ferry.
0: Iya.
2: Nah, diem-diem aja tadi, takut nanti didengar Mbah Jarwo loh.
0: Nah, tadi sama Bunda siapa tadi, masih ingat gak?
2: Oh, Maisaroh.
0: Masih ingat ya?
2: Gunung Terang.
0: Iya.
2: Iya, emang kenapa?
0: Enggak, saya agak-agak pangling tadi.
2: Oh, ya karena jarang masukan sih kalau.
0: Iya, orang lama juga dia kan.
2: Ya enggak juga sih, dia biasa masukannya malam. Cuman Pak Muridanya udah enggak ngisi acara lagi. Biasa masukannya sama Mas Andi juga. Kalau di Pro Dangdut jarang, jadi wajarlah penyiar-penyiarnya susah nangkepnya karena kan jarang. Kalau kayak Edo, Topan ini kan udah acara apapun diikutin, jadi nggak bingung penyiarnya. Apa lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya "Wah Kau Tercipta Bukan Untukku".
2: Wow.
0: Bola. Bulan Merindu. Cici Paramida ini.
2: Bola itu mulai bagus sih, Ngira Merindu juga bagus, dan terdua itulah.
0: Iya.
2: Pokoknya bola aja lah, kalau Pak Suradi kadang minta lagu bola sih.
0: Iya.
2: Itulah bola aja, yang bola, Ona Sutra ya?
0: Ona Sutra, bola.
2: Iya betul, itu bola aja lah.
0: Bola ya.
2: Ya, salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan.
2: Salam nih pertama-tama jamaah Ena ya di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka Tiga, sehat selalu. Mak ketinggalan jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Inggris Pundus Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakuramuni di Pringsewu, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Mbak Ning di Waikandis, Bunda Irma di Gunung Terang, terus Muni Jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Jama Kang Maman di Palang Besi. Orang ganteng tadi udah masuk ya Bang Ferry?
0: Udah tadi.
2: Oh ya, orang ganteng.
0: Ngejek gua dia. Kanan.
2: Hah?
0: Yang ngejek gua dia.
2: Argentina. Karena Arkinanya tumbang ya.
0: Ya.
2: Tapi Argentina mau tetap tetap juara juga lah, nomor 2 tetap bagus, cuman Spanyol aja dia menguasai juara dunia. Biar nanti tahun depan kita megang Indonesia aja. Yeah. Yang dipegang Indonesia aja nanti kalau 2030.
0: Indonesia enggak ada lawan bukan?
2: Ada sih lawannya. Almenar. Bang Ramli di wai kanan, Kisinan Munir di wai kanan, Mang Darman di wai kanan, terus Bunda Warkop di wai kanan, Bunda Sri di wai kanan, terus di wai kanan Seunyine, Jama Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukrami 2. Mak ketinggalan Jama Waputri bersama Udone di Wehalim, Jama Minanwati di Serensem, terus muni Jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, Jama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung, terus muni Jama Seunyine lah, spesialnya Jama Bang Ferry sekeluarga bersama anak-anak dan Kajong nih di Lamban. Saya selalu Bang Ferry ya.
0: Amin.
2: Lagunya bola Bang Ferry ya.
0: Bola ya.
2: Iya. Terima kasih Bang Ferry.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Tadi pun.
0: Iya pun.
3: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya sehat walafiat. Dengan siapa ini?
3: Dari Hamzah Yusuf
0: nih. Oh iya benar. Bang Hamzah.
3: Lagunya apa nih Bang Ferry?
0: Lagunya ada Kau Tercipta Bukan Untukku, Nela Karisma, Bola, Ona Sutra, Bulan Merindu.
3: Bulan Merindu ya.
0: Bulan Merindu.
3: Dari Ipit Mala ya.
0: Cici Paramida.
3: Oh Ipit Paramida. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian ada Mbah Jaru, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun, ada Arman, Bang Arman Sah. Untuk semualah tempat terbaik lagi, selamat sore untuknya Bang Ferry. Terima kasih banyak. Assalamualaikum tadikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Bang Hamzah Yusuf tadi ya di Jambi. Ada lagi di belakang Bang Hamzah Yusuf dari Jambi. Ya, halo. Waduh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sultan.
4: Api kabar nih Bang?
0: Kabar nih wawai, sehat walafiat. Api kabar Bang Sultan?
4: Woi, panas di Pubian di Raya aja.
0: Panas.
4: Panas becong.
0: Tapi bingung ison ya.
4: Ya, mun dibingungin, Don. Soalnya padang.

0: Sehat pun.
1: Namun bagi sikap nak kagoji gawah wasang sebuah ibu doa ya kecamatan Kubian Lampung Tengah.
0: Lampung Tengah pun
1: kelipan di pembalahan ya Babang Ferry gawah sikap kerja sihat di kuda badan Bang Ferry Unjinwam di keluarga
0: sehat Unjin pun
1: ya Babang Ferry keluarga balak weh. Halo. Ame sago bang.
0: Ami.
1: Ya ya. Topan sago kan. Ngat ya.
0: Topan aduh.
1: Tak ada boleh ya. Salam pai ya.
0: Silakan.
1: Gue bang Topan di Kota Karang mune, kemudian Edo di Selok ya, Bang Narawin mune. Bang Panji ini mune di Kribung ya. Kemudian Bang Riko di Sawaran. Kemudian Bang Irin ini mune ya. Bang Usut Tua Usut Pager ini. Kemudian Bang Topik Hidayat mune di Metro ya. Kemudian Bang Effendi mune di Oku Selatan ya. Kok sunyi-sunyi abang lah ya.
0: Sunyi deh ya.
1: Tanpa terkecuali ya.
0: Jangan sampai set.
1: Iya, bunda-bunda mune, bunda Ros mune, bunda sama Lepung Timur mune, ya. Ibu Ros mune, ya. Kemudian bunda Ten, bunda Nai, pokoknya bunda lah ya.
0: Tunjuk bunda ya.
1: Terkecuali mune ya. Agak sebut bunda ini, baca tiga muka pasti nggak ada kan. Ada benda kawan bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, ya Babang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun, ya Babang Sutan Siwaye di Pupian Lampung Tengah. Baik, ada lagi di belakang Bang Sutan Siwaye yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu ya. Kita akan putarkan dulu lagu yang sudah kita siapkan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Ini Mbak ini Kemiling ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Betul.
2: Kabarnya baik kan, Bang?
0: Baik. Mbak ininya baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik aja. Lagunya Kau Tercinta Bukan Untukku ya, Bang?
0: Oke deh.
2: Yo, salamnya buat Amir, terus Topan Kota Karang, Bang Pendi, Bang Darton, Mas Tura di Sindang Anom, terus Bang Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros Gita Mean, buat semuanya aja Bang Ferry, buat Bang Ferry, semoga sehat selalu Bang Ferry.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini di Kemiling ada lagi yang ingin bergabung di Prodang Dut. Baik, kita segera putarkan lagunya terlebih dahulu ya. Nanti baru kita akan buka lagu-lagu yang pos. Kita mulai dari lagunya Ona Sutra Bola. Nah, ini juga akan mengandalkan bola. Bola. Kau ku kejar lalu ku tendang-tendang. Oh ya, bola-bola. Baik. Kita

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamah. Di samping

0: Ya, Mina Mori, kembali lagi kita di Prodangdut di Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Bersama saya Pak Rian ya. Sudah ada kembali penelpon. Oh, terputus, baik. Kembali lagi kami membuka line telepon di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa di 0811 7209885. Kembali kami menantikan. Kembali, baik. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kabarnya
0: Wawai. Ya, siapa Ji?
1: Jama Ramli, Bang.
0: Woi, Bang Ramli, apa kabar Bang Ramli? Wawai mene?
1: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Dato reguler Bang.
0: Kisempat ya.
1: Ini gue jangan pura-pura Bang dari Mangsur.
0: Jangan pura-pura ya.
1: Iya. Salam-salam nih gua Bang Ne, selamat lebih yo. Ada Bang ada Mbak Elma, Mbak ini yo. Bundaro, Samba, Bang Senen. Mbak Penbolo-bolo, Topan itu yo, selamat lebih. Buat Isinan, ya Terimo, Bang Dwi Katiman, Bajarwo, Bang Fendi, ya selamat jadi, Sabar Imam Adila, ya selamat jadi. Soalnya ni kau Bang.
0: Soalnya ni kau.
1: Buat Bang Ferry, semoga diberi kesehatan sekeluarga ya Bang yo, panjang umur,
0: amin.
1: Umur rezeki. Dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
0: Amin.
1: Makasih atas waktu nih. RRI Perempat Suara Budaya Lampung Tabibun. Assalamualaikum Bang Ferry.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ramli ya. Di kanan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut ya. Ini bila request lagu ya, kita akan carikan nanti ya. Nomor kita menunggu.
2: Halo. Assalamualaikum, Om Sabipun, sikam nyawai kanan, Bang Ferry.
0: Yo, Bang Isinan Munirin, yo.
2: Betul.
0: Oh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya cerah, emang ini lebihnya labung di jasa cuti.
0: Oh, emang di Bandar Lampung, ngison gawo, mak labung lebih.
2: Oh iya. Ya, ini awak istilahnya untuk menyerang menghilang ke debu-debu lah Bang Ferry.
0: Iya.
2: Tapi buat lagu nanti Bang Ferry.
0: Lagu ini buat penantian, rekayasa cinta, jangan pura-pura.
2: Oh, penantian kau Bang Ferry.
0: Penantiannya.
2: Ya, salam-salam sekam, jangan anak-anak kita sewat di Argentina, di Lampung Telu, ya, kemudian di Depok Uat, kemudian di Kalimantan Watai, kemudian di Riau, di Pekanbaru Watai. Fenomena anak Bang Ferry, jika maka anak angkat tujuh sina, soalnya kan apal nasena setiap jelma Lampung agak kawin jaman non Lampung harus diangkankan dulu jaman jelma Lampung.
0: Betul, betul.
2: Akhirnya terima kasih selalu di Lampung, ada Senarua di Depok, satu di Kalimantan, satu di Pekanbaru Riau. Semoga kutisah selalu anak empuku sewa di Pekanbaru, kemudian sewa di Abdesin Kalimantan, di Depok ya, kalaupun di Lampung ya, namanya diwaikan sendiri gak jauh ya, semoga saya selalu.
0: Amin, amin.
2: Ada sini untuk sewa di Bandar Lampung ya, penggemar perempat ya, semoga saya selalu. Mas buat sikam satu persatu, cuma song ini ya, ucapkan salam sehat selalu ya, kemudian sewa di waikanan demikian juga ya, tempat yang kecuali ya, semoga sehat selalu, kemudian sewa di Oku Selatan, Oku Timur, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Jadi ya, untuk Bang Karina, terima kasih, semoga sehat selalu sama sekeluarga.
0: Amin, amin.
2: Tapi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Isinan Munir, Jawai Kanan ya. Ada lagi di belakang Bang Isinan Munir dari Wai Kanan. Baik, kita akan terkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Mulai dari Kau Tercipta Bukan Untukku terlebih dahulu ya. We'll be right back.
3: DJ.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Hah? Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

Lina Mohari, Polsek Talang Padang, Polres Tanggamus melakukan penyelidikan terkait 8 siswa SMP Negeri 1 Talang Padang yang mengalami mual, muntah, pusing, sakit kepala, hingga sebagian mengalami buang air besar cair setelah mengkonsumsi makanan. Pada Rabu 22 Juli 2026, penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kapolsek Talang Padang Ibtu Harunur Rasid mengatakan polisi langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah UPT Puskesmas Talang Padang serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sinar Betung. Petugas juga mendampingi pengambilan sampel makanan dan muntahan siswa untuk diperiksa di laboratorium. Berdasarkan kronologi, menu makanan bergizi gratis MBG didistribusikan ke sekolah sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum dibagikan kepada sekitar 830 siswa dan dewan guru. Makanan terlebih dahulu diuji konsumsi oleh guru penanggung jawab dan tidak menimbulkan keluhan setelah menunggu sekitar 15 menit. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, 8 siswa mulai mengeluhkan mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan sebagian mengalami diare. Para siswa kemudian dibawa ke UPT Puskesmas Talang Padang untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil anamnesis petugas kesehatan menunjukkan 5 dari 8 siswa mengaku mengkonsumsi sate usus yang dibeli di kantin sekolah selain menu MBG. Dokter UPT Puskesmas Talang Padang, Dr. Asa Dwi Apsari menyampaikan penyebab pasti belum dapat dipastikan karena sampel makanan dan muntahan masih diperiksa di Labkesda Provinsi Lampung dengan hasil diperkirakan keluar sekitar 1 minggu. Beralih ke warca selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam mendongkrak prestasi olahraga daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Mary Harrikasari, menegaskan bahwa pencapaian prestasi tidak bisa didapat secara instan, melainkan membutuhkan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor. Menurut Mary, penguatan dari segi kualitas atlet, koordinasi, hingga sistem pembinaan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, Dispora Lampung membangun sinergi erat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, serta pengurus cabang olahraga cabor di tingkat daerah. Salah satu strategi mendasar yakni dijalankan adalah melalui pemetaan atau mapping potensi cabor di setiap kabupaten dan kota seprovinsi Lampung yang dibahas dalam forum rapat koordinasi provinsi atau Rakorprov. Melalui pemetaan ini, setiap daerah diharapkan memiliki cabor unggulan masing-masing sesuai keunggulan potensinya. Langkah ini bertujuan agar distribusi dan pembinaan atlet potensial dapat tersebar secara merata di seluruh Lampung, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Geradak-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Suara Budaya Lampung.

0: beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing.

0: ngikutin peliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

0: juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minang Mori, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai 49. Oh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamari, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Minamari yang beragama muslim ya. Dan sebelum kita lanjut di program Launa Debi Akani, kita akan membacakan sebuah informasi bahwasanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam artikel yang dirilis di website Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kebersihan rongga mulut yang terjaga tidak hanya mencegah gigi berlubang dan penyakit gusi, tetapi juga dapat mengurangi risiko munculnya berbagai penyakit. Dalam artikel yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa rongga mulut menjadi pintu masuk makanan dan minuman sekaligus tempat berkembangnya berbagai jenis bakteri. Apabila kebersihan tidak dijaga, bakteri dapat menyebabkan infeksi yang tidak hanya berdampak pada gigi dan gusi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa penyakit pada gigi dan gusi memiliki kaitan dengan sejumlah penyakit kronis. Infeksi terjadi di rongga mulut dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Selain itu, bakteri

di rongga mulut juga dapat merusak ke seluruh pernapasan dan ke saluran pernapasan dan meningkatkan resiko infeksi paru-paru termasuk pneumonia. Tidak hanya itu, kesehatan gigi dan mulut juga berkaitan dengan penyakit radang sendi serta dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Penyakit gusi yang tidak ditangani berpotensi meningkatkan resiko kelahiran prematur bayi lahir dengan berat badan rendah akibat prosedur peradangan yang terjadi di tubuh. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat menerapkan kebiasaan hidup sehat secara konsisten. Salah satunya adalah menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Menggunakan pasta gigi berfluorid dan teknik menyikat yang benar. Selain menyikat gigi, masyarakat juga dianjurkan membersihkan lidah secara rutin untuk mengurangi penumpukan bakteri penyebab bau mulut. Penggunaan benang gigi juga disarankan guna membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Kembali lagi kita di program Debirani untuk menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kita persiapkan. Kita nikmati lagu pertama, Kicir Kicir.

0: dok mau ci pandai kinya lorok pija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman penyek haman pai. Dinya lagi kinya lorok listrik ija. Pusingnya sebulan bayar ratusan ribu. Haman penyek
1: maling listrik ni ko yo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain nang tukok ka mo haman pai. Kan ada tulisan lain. Nya jikan kerja cerita ni. Kan sebulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ki bayar. Mulanya akan dipok. Ini kenyanya bayarnya cuti, kena.
1: Mana sama maling listrik nak gelang resusi? Anggok kau niku bahaya.
0: Kenapa kamu nak yang buat kena maling listrik? Kau mana maling listrik? Apa ceritanya maling listrik?
1: Mau. Iku colok.
0: Nyolok rahasia. Ini mak kependayan kenyanya bayarnya karena luni cuti.
1: Mak bayar tanah. Kau niku cuma PLN.
0: Bijak, niku di tetap sama semendan niku sah.
1: Iku cawak kau niku.
0: Bijak, emang apa sih
1: usir?
0: Apa mana usir?
1: Susi
0: aduh, yolo itu aduh, apa sih pandainya mata tangga? Kebanji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Ada musuh 165, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Masih di 88,5 FM dan lebih kurang 25 menit ke depan kebersamaan kita menak muari dan masih bersama saya Pendeta Nuryadi. Sebuah informasi kesehatan kembali kami sampaikan bahwa saja belimbing bulu atau yang dikenal juga sebagai belimbing sayur merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah ditemukan di Indonesia. Buah berwarna hijau dengan rasa asam yang khas itu umumnya digunakan sebagai bahan pelengkap masakan seperti sayur asam, sambal maupun berbagai olahan makanan lainnya. Di balik rasanya yang sangat asam, belimbing bulu memiliki sejumlah kandungan yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Buah ini diketahui mengandung vitamin C, vitamin B, kalsium, zat besi, serta senyawa bioaktif seperti flavonoid dan tanin. Kandungan tersebut membuat belimbing bulu berpotensi menjadi bagian dari pola makanan yang sehat dan seimbang. Dilansir dari laman halo.com, berikut beberapa manfaat belimbing bulu untuk kesehatan. Pertama, membantu mengatur kadar gula darah, kemudian mengatasi hipertensi, mengobati wasir, menyembuhkan batuk dan pilek, dan memperkuat kesehatan tulang, mengatasi jerawat dan juga mencerahkan kulit. Kita kembali menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan untuk Mina Muari.
3: Kain celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Sultan itu, Sultan, Sultan. Iya, Sultan, Sultan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Ih, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Minabari tim dosen jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Lampung, Polinela, memberikan bimbingan teknis pemanfaatan imunomodulator berbasis bahan alami kepada petambak udang paname tradisional di Labuan Maringai, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM yang didanai melalui skema Dipa Polinela tersebut diikuti 10 petambak yang tergabung dalam Mitra Tambak Udang Jaya Makmur. Pelatihan bertujuan meningkatkan produktivitas budidaya melalui penerapan metode pencegahan penyakit yang lebih ramah lingkungan. Ketua Tim Pelaksana Adni Oktaviana, maksud kami Agni Oktaviana SPI MSI, mengatakan selama ini sebagian peternak masih mengandalkan penanganan penyakit setelah serangan terjadi, bahkan menggunakan bahan kimia maupun antibiotik secara tidak terkontrol. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung, baru saja menyelesaikan agenda rapat kerja provinsi Rakeprov yang berlangsung penuh dinamika. Ketua Umum KONI Lampung, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa momen tahunan ini menjadi wadah krusial untuk menyusun rencana kerja, mengevaluasi program, serta menyatukan tekad seluruh pengurus dan anggota. Menurut Taufik, fokus utama KONI Lampung ke depan adalah menghadapi agenda-agenda besar, mulai dari PON bela diri, persiapan ajang PON mendatang, hingga gelaran Pekan Olahraga Provinsi Poprov, ajang provinsi, maksud kami ajang Poprov sendiri, diproyeksikan sebagai langkah dan tahapan awal pembinaan atlet menuju PON 2028. Dalam forum tersebut muncul pola pembahasan mengenai kehadiran dua cabang olahraga baru di Provinsi Lampung. Menanggapi hal ini, KONI Lampung berkomitmen memberikan dorongan setara agar cabur baru tersebut dapat segera berkembang pesat. Demikian warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di warca pukul 20. Dan Minak Muari, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaknya pikabakan di Sinji. Kalau dalam keadaan sehat walafiat di edisi kani Sinji minamuaknya Kamis malam Jumat 23 Juli 2026. Sampai di rawan kan saya minamuaknya dalam launnya debingi kani sampai di pukul 24. Dan lupa benar pukul 20 sampai 22 acara panginyongan minamuaknya dapat nengi sekolah lagu-lagu ngapak di Perempat FM di 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RR digital ya di iOS atau Android. Oke, buka website dan streaming kami www.rr

0: memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga
3: RRI
2: dong.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Mina Moari di Papun, Mina Moari berada. Kama lupa di tanggal 23 Juli 2026 hari ini Indonesia memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan tentu nih Hari Anak Indonesia ini diharapkan dapat melindungi anak-anak, mulai dari hak anak, mendukung tumbuh kembang optimal, dan merayakan peran penting mereka bagi masa depan bangsa. Peringatan ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Mina Moari, tanggal 23 Juli dipilih berdasarkan tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Ditetapkan secara resmi lewat keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984 menjadi momen penting untuk mengingatkan orang tua, pemerintah dan masyarakat agar peduli terhadap pemenuhan hak anak, termasuk dari ancaman kekerasan dan juga kecanduan gawai. Jadi Mina Moari segelarnya Hari Anak Nasional ini diperingati setiap tanggal 23 di bulan Juli tahun 2026 atau 23 Juli setiap tahunnya, dan tahun ini masuk ke peringatan ke-42 dan temanya adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
3: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: Suara Budaya Lampung.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ke tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit gak sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si ampaidon yang minta kon ikulasi.
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kira biasanya kau lon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mat liam kau dosi kau kaji si.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derung kan derung kan aku kam siluni si met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niko gal. Tapi mapi-api lah. Niko sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok gal kok kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kula tetap maunya agak ngilu lagi zaman niko hinji gawa oleh somoh ku kering gentah sa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redam nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Mak kuat duit, kok
1: injam ke duit, lagi, aku gawe uai nih, weh. Ya kalau aku mak kecahak, ini uai kok.
2: Terima kasih, Met, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Perkembangan teknologi digital jadi tantangan saya baru dalam pola pengasuhan anak Pinamuaki. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini PG PAUD UMS Junita Dwi Wardani mengingatkan pentingnya pendampingan dari orang tua. Harapannya agar tidak anak tidak mengalami ketergantungan terhadap yang namanya gadget yang Pinamuaki. Generasi Alpha tumbuh berdampingan dengan teknologi sehingga gadget kini tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari oleh anak. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi perkembangan emosi apabila penggunanya tidak dibarengi pendampingan dari orang tua.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
3: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

Minamuari panahan tradisional bukan lagi sekedar olahraga ketangkasan fisik biasa. Lebih dari itu, seni olahraga leluhur ini menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter, melatih fokus, kesabaran, pengendalian diri, sportivitas, hingga keberanian mengambil keputusan. Nilai-nilai mendasar inilah yang ditekankan oleh Ketua Pengurus Daerah Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Provinsi Lampung, Rianto Pamungkas, saat momen pelantikan pengurus Fevati Lampung. Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Pringsewu ini menegaskan komitmen untuk membawa olahraga panahan tradisional di bumi Ruwajurai naik kelas di kancah nasional. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, pemerintah kota Bandar Lampung menggenjot perbaikan sejumlah ruas jalan strategis dengan memperkuat infrastruktur jalan, drainase, dan trotoar untuk mengurangi kerusakan akibat genangan air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, mengatakan pekerjaan saat ini difokuskan pada beberapa ruas utama di antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Diponegoro. Perbaikan juga dilakukan di jumlah titik lain hingga kawasan Jalan Sultan Agung. Pemerintah telah menyiapkan program lanjutan pada tahun anggaran 2027 untuk menangani ruas jalan rusak yang belum tersentuh pembangunan. Anda capai wakca pukul kuang puluh, takut tunggu maulah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Sahabat budaya, ikutilah kisah Sidang Belawang, sebuah cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung

0: Al-Qisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Lampung ada seorang raja yang memiliki 7 orang istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri yang terakhir memiliki seorang anak. Anak itu seorang anak laki-laki dan diberi nama Sidang Belawan. Setelah tumbuh dewasa, Sidang Belawan gemar menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jala. Suatu hari, ketika ia sedang menjala ikan di sungai, bukannya ikan yang diperoleh, melainkan sebuntal rambut yang amat panjang.
1: Kenapa ada buntalan rambut di sungai ini? Rambut siapa ini sebenarnya? Lebih baik aku simpan saja rambut ini. Siapa tahu kelak ada petunjuk tentang rambut ini.
0: Penasaran dengan buntalan rambut itu, Sidang Belawan pun memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu berjalan menuju ke hulu sungai. Ketika hendak menebar jalannya di sebuah lubuk di dekat pancuran, tiba-tiba pandangan Sidang Belawan tertuju pada 7 bidadari yang sedang asik mandi di lubuk itu. Sebelum para bidadari itu melihat, Sidang Belawan cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dari balik batu itu, ia mengamati gerak-gerik para bidadari tersebut. Saat mereka lengah, Sidang Belawan diam-diam mengambil salah satu selendang yang diletakkan di pinggir lubuk. Ternyata selendang itu adalah milik bidadari bungsu. Selang beberapa saat kemudian, keberadaan Sidang Belawan akhirnya tercium oleh para bidadari tersebut. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, tampak bidadari bungsu sedang kebingungan mencari selendangnya.
2: Aduh, kemana selendangku? Kakak, apakah kalian melihat selendangku, kak?
3: Tidak, adikku. Kami tidak melihatnya.
2: Waduh. Terus, aku bagaimana ini, kak? Aku belum menemukan selendangku, kak. Aku khawatir sekali. Tolong bantu aku, kak, mencari selendangku.
3: Tapi di mana ya, dik? Terus, bagaimana nasib kita semua? Karena kita harus segera pulang ke kayangan. Waktu yang disediakan untuk kita sudah habis loh, dik. Maafin kami ya, dik. Kami harus duluan ke kayangan.
2: Kak, jangan tinggalin aku, kak. Terus, bagaimana dengan nasib aku? Di mana selendangku? Aku mohon, kembalikan selendangku. Aku mau pulang ke kayangan. Jangan tinggalkan aku, kak.
0: Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak bisa terbang karena selendangnya hilang. Sidang Belawan yang sedang bersembunyi di balik batu segera menghampirinya.

0: bidadari cantik, kenapa kamu menangis?
1: Selendangku hilang, Tuan. Sementara kakak-kakakku telah pergi meninggalkanku seorang diri di sini. Aku tidak bisa lagi kembali ke negeri kayangan karena selendangku hilang.
0: Sudahlah, Putri. Barangkali sudah menjadi nasibmu berjodoh denganku.
1: Apa maksud perkataan Tuan apa?
0: Kebetulan aku masih bujangan. Jika Putri berkenan, aku ingin Putri menjadi pendamping hidupku.
2: Bidadari bungsu menghela napas panjang, lalu termenung sejenak. Setelah berpikir bahwa dirinya tidak mungkin lagi kembali ke kahyangan tanpa selendangnya, ia pun menerima bujukan Sidang Belawan. Akhirnya, pangeran itu membawa bidadari bungsu ke istana untuk diperistri.
1: Baiklah, Tuan. Aku bersedia menjadi istrimu.
0: Nah, kalau begitu, ayo ke istanaku, Putri. Kita akan segera menikah.

0: Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Sidang Belawan dengan sang bidadari bungsu pun dilangsungkan dengan cukup meriah di istana. Setelah itu, keduanya pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka ternyata membawa duka bagi keenam istri ayahnya yang lain. Mereka pun semakin benci kepada Sidang Belawan dan ibunya. Maka, dengan berbagai tipu daya, mereka berhasil membujuk raja agar mengasingkan Sidang Belawan dan keluarganya keluar istana. Sejak itu, Sidang Belawan bersama istri dan ibunya tinggal di sebuah kampung. Kini, ia harus lebih giat bekerja dan bercocok tanam serta mencari ikan di sungai. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, sebagian hasil panen tersebut disimpan di lumbungnya jika mendapat hasil yang lebih.
1: Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Setiap hari aku mencari ikan di sungai dan bertani, hasilnya cukup untuk menghidupi keluargaku. Terima kasih ya Tuhan.
0: Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Kehadiran buah hati itu membuat Sidang Belawan semakin bahagia dan giat bekerja. Demikian pula sang istri, ia semakin sayang pada keluarganya. Suatu hari, bidadari bungsu hendak ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada sang suami.
2: Kanda, tolong jangan buka panci di atas tunggu itu ya. Pokoknya jangan dibuka sebelum Dinda pulang. Ingat ya Kanda, itu pesanku. Jangan sekali-kali Kanda buka tutup panci itu.
1: Oke kalau begitu, baiklah Dinda.
0: Sidang Belawan hanya menganggukkan kepala. Setelah sang istri pergi, Sidang Belawan yang penasaran dengan apa yang dimasak istrinya segera membuka panci itu. Saat tutup panci itu dibuka, ternyata isinya hanya sebutir beras.
1: Jadi, selama ini istriku menanak sebutir beras. Pantas saja padi di lumbung tidak berkurang. Tapi bagaimana caranya sebutir beras bisa menjadi satu dandang penuh nasi? Ini benar-benar aneh. Ada apa dengan istriku ya?
0: Saat siang menjelang, bidadari bungsu pun kembali dari pasar dan langsung membuka panci itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebutir beras itu tidak tanak menjadi nasi. Ia amat marah kepada suaminya yang telah melanggar janjinya.
2: Kanda, kenapa Kanda melanggar janji? Coba lihat, beras yang Dinda tanak tadi tidak akan jadi nasi.
1: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda tidak sengaja. Maafkan Kanda.
0: Ternyata bidadari bungsu itu tidak menumbuk padi seperti halnya penduduk bumi lainnya. Maka ia pun menggunakan kesaktiannya dengan menanak sebutir beras menjadi satu panci nasi. Namun, kesaktian itu akan hilang jika diketahui oleh manusia. Oleh karena suaminya sudah mengetahui hal itu, ia pun harus menumbuk padi sendiri. Ketika hendak mengambil padi di lumbung, tiba-tiba ia tersentak kaget saat matanya tertuju pada sebuah kain berwarna ungu di antara tumpukan padi-padi itu.
2: Hai, sepertinya aku mengenal kain itu. Ini kan selendangku. Kenapa ada di tumpukan padi ini? Hari ampun, siapa yang kira-kira sudah mencuri selendangku ini ya? Apakah ini? Oh, ini pasti Kanda yang sudah mencuri selendangku. Ini sudah pasti.
0: Ternyata dugaannya benar. Kain itu tak lain adalah selendangnya yang disembunyikan oleh Sidang Belawan. Ia pun cepat-cepat menggendong anaknya lalu terbang ke Kahyangan. Sidang Belawan berusaha mengejar, tapi tidak bisa karena terhalang oleh lautan api. Namun ia tidak berputus asa. Ia segera menangkap seekor ayam jantan lalu berdoa kepada Tuhan.

0: jatuh dan terbakar api. Melihat kejadian itu, Raja Wali segera terbang mencari pertolongan. Akhirnya, Raja Wali menemukan seorang tua bertongkat di tepi pantai. Orang tua sakti itu pun memerintahkan Raja Wali mencari 7 batang lidi daun kelapa hijau dan 7 tangkai ketan hitam. Setelah kedua jenis benda itu didapatkan, orang tua itu segera membakarnya lalu berdoa. Permohonan orang tua itu terkabulkan. Sidang belawan pun kembali. Setelah itu, lelaki tua sakti membakar 7 tangkai ketan hitam lalu kembali berdoa kepada Tuhan. Permohonan orang tua itu pun kembali dikabulkan oleh Tuhan. Maka seketika itu pula tubuh sidang belawan menghilang. Tiba-tiba muncul di kahyangan berhadapan dengan 7 bidadari cantik dengan wajah dan gaya yang serupa. Sidang belawan pun bingung mengenali istrinya di antara 7 bidadari tersebut.
1: Hai, sidang belawan. Jika ingin mendapatkan istrimu, engkau harus melalui 3 ujian dari kami.
2: Hamba siap menerima ujian itu, bidadari, asalkan hamba bisa membawa istri dan anak hamba kembali ke bumi.
0: 7 bidadari itu pun kemudian menghidangkan 3 jenis makanan untuk sidang belawan yang salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah memilih, maka tamatlah riwayatnya. Ketika ia hendak memilih salah satu dari makanan itu, ia didahului oleh seekor kucing. Ternyata, kucing itu menyantap makanan yang beracun hingga akhirnya tewas. Maka, selamatlah sidang belawan dan ia pun dianggap lulus ujian pertama. Ujian kedua yang harus dilalui sidang belawan adalah mengisi bak kosong yang berlubang. Ia segera ke sungai mengambil air untuk mengisi bak tersebut. Namun, pekerjaan sia-sia karena setiap kali diisi, bak itu kembali kosong. Ketika ia mulai putus asa, tiba-tiba segerombolan belut datang menolongnya. Belut-belut tersebut menggosok-gosokkan badannya pada lubang bak itu hingga lendirnya menutupi. Akhirnya, sidang belawan pun berhasil mengisi bak itu dengan air hingga penuh.
1: Sidang belawan, engkau dinyatakan lulus ujian kedua. Sebagai ujian terakhir, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini istrimu.
0: Sidang belawan pun bingung untuk memilih di antara 7 bidadari yang serupa itu. Di tengah-tengah kebingungannya, datang seekor kunang-kunang. Kunang-kunang itu kemudian terbang dan hinggap di sanggul bidadari yang berdiri paling ujung kiri. Tanpa ragu-ragu lagi, sidang belawan pun segera mendekapnya.
2: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda berjanji tidak akan ingkar janji lagi kepada Dinda.
3: Iya, Kanda. Dinda pun berjanji akan hidup bersama Kanda.
0: Sementara itu, 6 bidadari lainnya mendekati sidang belawan.
1: Kamu lulus ujian, sidang belawan. Bawalah istrimu ke bumi.
2: Terima kasih, wahai para bidadari.
0: Akhirnya, sidang belawan memboyong istri dan anaknya ke bumi. Para warga pun menyambut gembira kedatangan mereka. Sejak itu, sidang belawan hidup bahagia bersama anak, istri, dan ibunya. Demikian cerita sidang belawan dari Lampung. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah suka mengingkari janji sebagaimana yang ditunjukkan sikap dan perilaku sidang belawan yang mengingkari janji istrinya adalah sikap yang tidak baik. Akibatnya, sang istri pun pergi.

meninggalkannya. Untungnya, Sidang Belawan memiliki sifat tidak mudah putus asa. Berkat perjuangannya, ia berhasil mendapatkan istrinya kembali. Demikian cerita kisah legenda Sidang Belawan, didukung oleh Delvin, Ning Surya, dan Novita. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Abdul.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, ya kan? Sehat ya, minamuakis semuanya. Malam ini kita berjumpa dalam acara Panginyongan bareng Bang Medi, Mas Medi, menemani minamuakis dalam acara atau dalam acara Panginyongan di edisi Kamis malam Jumat 23 Juli 2026. Yang penting kan kirim-kirim salam sama minta lagu kan, pendengar ya. Silakan langsung telepon di 0721-255112. Minamuakis atau pendengar boleh ngomong bahasa ngapak boleh ya, Bang Medi ngerti kok walau nggak bisa ngomongnya. Halo putus, silakan telepon lagi di 0721-255112 atau juga boleh telepon WhatsApp 0811-720-9885. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Bang Medi?
0: Sehat. Dari siapa ini?
1: Dari Pak di Jumiran, Kang Kelinci, Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Indonesia.
0: Pak Jumiran. Iya, lagi di rumah aja apa di mana nih Pak Jumiran nih?
1: Udah di rumah ini, udah ngandang.
0: Udah ngandang. Oke, mau lagu apa nih Mbah? Pak Jumiran.
1: Yang jalan-jalan lagunya ya.
0: Hah?
1: Yang jalan-jalan lagunya.
0: Oh, lagunya apa?
1: Lagunya Cintreng.
0: Cintreng?
1: Judulnya si Cintreng Biru.
0: Emang kalau ngapak ada Cintreng ya?
1: Ada.
0: Oh.
1: Yang ngapak ya Cintreng.
0: Oh gitu. Cintreng, apa judulnya?
1: Kinjeng biru.
0: Kinjeng.
1: Kinjeng biru.
0: Berarti ya. Ini ya, capung biru gitu ya.
1: Ah, bener.
0: Iya, iya, iya.
1: Pinter.
0: Oke, okay, ada nih.
1: Salamnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya kangge Pak Paimen Sendalu, Pak Rita, Pak Jasmin Sendalu, Mbak Ermita Sendalu Sendalu, Kang Lilin Kang Kuren Sendalu, sama. Halo?
0: Iya.
1: Kamu tinggal ngopi apa?
0: Enggak dong, denger dong.
1: Mungkin ada tinggal ngopi.
0: Mm-hmm.
1: Anang topan kota Karang, kebanyakan topan. Sendalu. Abin bolak-balik, sendalu. Terus anak aspirasi. Pak Amin Panjang, Pak ini ngemeling, sendalu. Terus anak Pak Jasmine, jalan dengan merasa. Jangan pemancar juga, sendalu. Anak Pak Basuki. Samping Jermat, Jong Ais, Sendalu. Pak Kerel itu Pak Sobroni, Sendalu. Sama Pak Ismoyo Haji, Sendalu. Pak Cakpeno, Mbak Sri, Sendalu. Sama Mbak Rin, Mbak Carbo, Mbak Uno. Sama Mas Sukar, Sendalu. Pak SDU, Mbak Monitor, Sendalu. Pak Amin Panjang, Sendalu. Terus KPW, Sing Uru Kesput, Spesial Kapke.
0: Iya.
1: Buat Bang Medinya, masukkan saja, mudah-mudahan tidak ada salah apa-apa terus di kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Panjang umurnya merasanya bersemangat. Persiannya buat Cak Toto, Mas Andi, sama Pak Muri yang di Gerunda. Sebenarnya selalu diberi kesehatan semuanya. Terima kasih lagunya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya tunggu lagunya ada nggak?
0: Ada.
1: Cincin biru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Jumira di Gedung Air, terima kasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Medi.
0: Sugeng dalu Pak. Pak pak pak pak pak pak pak pak.
2: Tolong dibantu
0: Pak,
2: ya.
0: Topan.
2: Pak, apa kabar Pak Medi?
0: Apa jawabnya? Baik-baik aja gitu.
2: Waras.
0: Waras. Aku waras, alhamdulillah. Masih waras ini walau ekonomi begini.
2: Keluarnya kayak ekonomi.
0: Iya, masih waras, alhamdulillah.
2: Padahal masih ada yang lain selain ekonomi, kan ada juga teman yang lain.
0: Apa dong?
2: Cuci uang gak enak.
0: Oh. Sabun cuci tuh mah.
2: Iya makanya. Kata Pak Muridan ge, waras warak ora gemblung.
0: Iya, waras warak. Itu udah alhamdulillah tuh, udah waras warak enggak gemblung gitu ya.
2: Iya, pokoknya syukur alhamdulillah.
0: Benar, benar.
2: Ki lagune anak-anak diputer tolong kelayung-layung.
0: Emang itu lagu ngapak?
2: Anak-anak Banyumasnya itu, kalau yang kelayung-layung tuh
0: pokoknya tak cari dulu
2: ada
0: ya.
2: Mas Andi.
0: Oke.
2: Kayak Sintreng juga ada di versi-versi lainnya, tapi ada Sintreng ngapak juga kayak Pak Jumiran tadi. Jadi bingung ki. Tapi kalau ngapak ki hampir mirip kayak wong Cirebon sih.
0: Iya benar.
2: Nah, cuman agak kental kalau ngapak, ngecep dia. Pak itu pak gitu. Jadi kalau ibu itu biung.
0: Biung.
2: Biung. Kanggo biung Samba Lampung Timur. Mau anak kan kalau ngapak kan anak, kalau orang Jawa Tengah kan ono, jadi ini anak. Anapak Cumiran mau ning Gedung Air Sugeng Dalu, ana Biung Nai ning Wai Kandis, ana Pak Paimin ning Kedaton Wolu, ana Pak Joko Purnomo ning Kemiling, ana Biung Eni ning Kemiling. Pokoknya kanggo sapa bae lah sing lagi monitor RRI Pro 4. Para sehat TKP ya Pak Media.
0: Iya.
2: Ana lagune Pak Media.
0: Yang lain ada enggak selain itu?
2: Ada sih, yang lain itu Mendem Ciu.
0: Mendem Ciu.
2: Itu biasa diputar karena Pak Muridan.
0: Oh.
2: Mendem Ciunya itu tentang menyadarkan lo, jangan mendem kita ini punya anak, tobat. Itu sih di dalam temanya.
0: Coba
2: itu
0: nanti kita cari ya.
2: Heeh. Okay. Judulnya Mendem Ciu. Ya wis, tenuhun ya Pak Medi.
0: Ternuhun lah.
2: Assalamualaikum Pak Medi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Topan, terima kasih ya. Silakan belakang Topan, pendengar Minak Muari yang bergabung di 0721255112. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kang Abdullah ya.
3: Waras.
0: Waras, penting warek, waras ora gemblong katanya kan.
3: Waras. Apa rencanamu malam ini?
0: Merencananya ya turu.
3: Oh iya,
0: iya kan? Ngopo meneh, ya turu lah.
3: Para request ulah ora.
0: Apa?
3: Kembang Gelepang aja enggak di situ ya?
0: Kembang Gelepang itu ini ya, lagu ngapak ya?
3: Iya. Iya,
0: ya wes ada kayaknya.
3: Ya, judulnya Kembang Gelepang. Kalau nggak ada Kembang Gelepang, alternatif lainnya Uruk-Uruk Udan Gede.
0: Iya.
3: Apa? Aku yang mau sampai lupa.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Ya aman.
3: Udah sebaik lagi denger ngajak lah. Aku pengen ketawa kalau masalah. Ya buat kami tetap semangat.
0: Mantap ya.
3: Ya jaga kesehatan, ya kita sama-sama belajar.
0: Iya lah. benar belajar ini.
3: Dengan istilahnya merasa yang di belakangkan ataupun yang terdepankan, karena kita dalam satu bahasa,
0: benar,
3: satu itu Indonesia.
0: Saya senang dengarnya tadi, apa uruk-uruk apa itu di lagunya, panjang benar judulnya tuh.
3: Uruk-uruk udan gede.
0: Uruk-uruk itu apa?
3: Uruk-uruk itu artinya itu jatuh dari langit loh.
0: Oh, jadi hujannya deras gitu maksudnya, ya, Masya ya, Allah.
3: Terus ada angin besar gitu loh, atau puting beliung gitu loh.
0: Oh iya.
3: Jadi pas angin barat itu puting beliung gitu loh maksudnya. Ya, dan masih banyak yang lainnya.
0: Setelah
3: ini pun deh, apa mau Kembang Gelepang boleh.
0: Kembang Gelepang aja lah.
3: Ya, nanti kalau uruk-uruk dirimu memet nulis.
0: Enggak lah, uruk-uruk iso uruk-uruk enggak kan?
3: Iya, tapi kan hurufnya salah satu digit aja.
0: Takut salah nulis.
3: Ya, pokoknya tetap semangat ya. Aku pamit.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Abdullah, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Yang lain nah, sabar ya Minak Muaki pendengar. Kita coba dengerin dulu lah lagu ini. Judulnya adalah ini dulu, Kinjeng Biru ya. Versi Sintreng nih. Kita dengerin di Pro 4 FM dalam acara Panginyongan.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pagu di Perempat FM. Kok ham sih kita? Kita masih di Perempat FM ya. Sugeng dalu untuk Minamuaki yang baru saja mendengarkan Perempat FM dalam acara Panginyongan. Nanti saya akan terima kembali teleponnya Minamuaki yang bergabung melalui telepon 0721255112.

0: ayahnya ngerti sedulur lanangnya ke kojari kucing dan longsong-longsong pisan kaya peluru.
1: Inya rabi rika maleni kakang
0: yang ono dawek
1: rika rabi
0: leura
1: inya

0: Yari Rama bingungnya gue tinggalannya apa detul bae ngoplos sirma yo.
1: Tunggu-tunggu nama apa?
0: Jujur.
1: Tunggu-tunggu nama apa?

0: temen dengan apa mung digrumut ngrayap wis.
1: Maksud rayap.
0: Oh, rayap. Rungone inyong-inyong anu rayap.
2: Kaping 4 bangsa wilayah, kaping 5 bantu sentana.
0: Oh iya nyong mawuruh wongsa rombongan pada gak beri tahu di pangan mari sentana.
3: Kaki sentana mau ditahu.
0: Oh, runganku kue ya kue tahu.
3: Kalau kaki sentana mau ditahu.
2: Kaping 5 bantu sentana. Kakang pengendange.
0: Iya napa.
2: Aja wani kera.

0: bocah-bocah celup-celup bayar rewel temen jalan apa ya?
1: Ya ketuk lah.
0: Oh, si bayi. Oke, katik ya.
1: Aparikaring tumon maning.
0: Ra.
1: Anak kinjang-kinjang geret lintang.
0: Lah, suara beruh anak kinjang-kinjang geret lintang. Inyong beruwe. Penayakan geret gampang.
1: Ora tumon arep belih.
0: Kendel banget ku.
1: Wong inyong tumon iki, tumon iki, tumon iki.
0: Pancen wong ku omah jan kaya nggo angkruk tok kertu dambah.
1: Padha karo Rika.
0: Kliyurane tidak bisa.
1: Lah ya baik.
0: Inyong senajan lunga gue mencari info. Mencari income lho ora kaya kowe
1: kinjenge kinjang kebok lintang.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangin lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para apa namanya pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat juga adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

21 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih ya untuk pendengar dan Minamuaki yang tentunya masih mendengarkan lagu-lagu Panginyongan di Perempat FM dalam acara Panginyongan ya. Dan selamat malam untuk Anda yang malam hari ini tengah beristirahat malam bersama keluarga tercinta, sedang santai mungkin di rumah sambil leyeh-leyeh sambil ngedengerin Perempat. Pastinya lagu-lagu daerah Banyumasan dan sekitarnya yang dihadirkan di malam hari ini ya, bisa menemani suasana malam Minamuaki yang tengah beristirahat dan bersantai malam di suasana Kamis malam Jumat hari ini.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
2: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%. La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

Kita masih di Prompat FM, acara Panginyongan. Masih ada beberapa lagu yang akan dihadirkan di kesempatan malam hari Minda Mohaki. Harapannya mudah-mudahan Minda Mohaki semuanya terhibur dengan lagu-lagu Panginyongan yang dihadirkan di Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Minamu ahi, makakasa. Atau tidak terasa tuntas ya kebersamaan kita dalam acara Panginyongan. Setelah ini akan ada Launi De Bingi Kani dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai pukul 23. Dilanjutkan dengan lagu-lagu klasik Lampung sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Medi Irawan di suasana hari ini, Minamu ahi. Di suasana hari Kamis malam Jumat 23 Juli tahun 2026.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si hatong di nubalak kamu pedatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si hatong mit lamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu enggak lah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah yuyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok ke tetangga jaman ni ku.
3: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyuh-yuyuh mu, yuyuh batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mabaki ke mak ni ku. Aji di ija nambi yuyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyuh jika mak ni ku.
4: Wah tetangga mak waha sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandunya sah.
3: Nah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok ke nyuyuhmu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone duwai balak. Api-api, banang ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok ke nyuyuh duwai balak.
4: Wah usah ceriwit bangukmu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
3: Aca bang tambah luangan ki dah. Kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
4: Pusing wak tetangga ku. Jangan tu kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
3: mu. Ujo mu ni aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah Segata, dan ada pula yang menggunakan istilah Adi-Adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamar. Di samping

0: ini, Sa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Menghedok silau kepa lewat mobil kogoh jin.
2: Iyo yo. Makasa ku saka sok halai di jadi mulus nihan. Nak kajiga mesti kelaman lubang ke papak hang ni kebau. Mubang di jajo.
1: Jida. Keserakahan manusia ni sok haji. Nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
2: Oleh api mone mulah dunia ku nyala-nyala ku manusia mone.
1: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang tapi mahaga tia nanom kayu.
2: Iyo mone yo aja deh ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tan siala mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji.

0: Mungkin ana batang rambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesel nyerang dia sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: Dawar receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Si. Dia baik. Ngaman baik tidak tahu kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayanya nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya siapa kau.

0: Nanya sapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko do pahlawan anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni monhani ko anak pandai murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Mungkin menamuaki lagi uat sih, lagi menah pernah sih yang menamuaki yuk. Ndu ya menah pernah hagi dilamar. Ndu ya menah pernah keluarga saya mungkin kerja di luar negeri sampai agak mulang. Tapi mudah-mudahan menah pernah menamuaki tentunya menghasilkan sesuatu saya diharap ko ya. Dan sampai nunggu gitu. Tapi mengedo hasil bahkan mungkin dikecewakan. Dan kena mone hawa pada karena mudah-mudahan sesuai menah pernah tapi hasilnya wow nyanyi komin. Oh, menamuaki bahagia. Iya ya. Bagus nih lom nih dawa ada bingkai kami minta muaki ada pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

Fenomena tanah bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan.

0: FM. Suara budaya Lampung.
1: Peti pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok pun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah nyangka hop tetangga zaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki kemak ni ku? Aji di jalan bi yuyu kena bi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mado si baki ni sengapok ku yuyu di kemak ni ku.
2: Tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok kedua balak sekalian kandu ni sa.
1: Hagang itok ke nuyuh duai balak. Hadupak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lamban ku. Hagang ditok ke mulai duai balak. Api-api bernah ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kagang itok yuyuh duai balak.
2: Wa usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Aceh bang temah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ke yuyuh punya diitok ke duai balak. Maklau, kena kan banjir kena. Kamu dah sekena.
2: Pusing buat tetangga ku. Jangan aduk kita. Pernah ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
1: bu. Ujung mana aku tak lagi yuyuh-yuyuh. Ku pulukan lagi nao. Itok lagi nao. Dapik ku dija. Nyak makan

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mina Muari Makassaya tuntas saya dirawat dengan Cemina Muari Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sika mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: totalnya 100 ribu kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
5: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Mina muahi dai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadis inji. Kampu pisah guna petunggu maulah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muahi seunyini. Wakili kerabat kerja saya bertugas ikan mengucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat pagi binama gini kan jasun ini di papun cedangan kuti. Sijilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM walu-walu 0,5 MHz. Nyelenggarakan siaran sepanjang hani sinji Jumat 24 Juli 2026. Anja studio sikam saya petugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minam wagi semuanya. Gimana kabarnya di hari Jumat yang penuh berkah ini ya? Dan semoga kita semua tentu dalam diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran juga untuk aktivitas hari ini, serta juga tentu semangat ya untuk mengawali aktivitas kita di hari Jumat ini. Dan senang sekali tentunya Julita bisa kembali hadir menemani Minam Wagi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Julita akan hadirkan berbagai informasi dan juga tentu lagu-lagu ya yang akan menemani aktivitas pagi Minam Wagi semua. Dan mengawali pagi hari ini akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu islami yang akan menjadi penghantar kita juga ya untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, masih kita menantikan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini ya, dengan tema yaitu kumpulan akhlak tercela, dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Sumarlan. Dan semoga ya kajian disampaikan tentu dapat menjadi pengingat kita sekaligus menambah wawasan juga keimanan kita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tetap menantikan di Pro 4 RRI Bandar Lampung, untuk nantinya kita akan bergabung ya ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu islami, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi akan kami, kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema yaitu Kumpulan Akhlak Tercela dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Sumarlan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 24 Juli 2026 yang akan mengangkat tema hari ini tentang kumpulan akhlak tercela. Dan narasumber yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik Ustadz, ya. Ini tema kita hari ini kumpulan akhlak tercela ini Ustadz ya.
1: Ya betul.
0: Dina tadi kasih tahu semua nih poin-poinnya ya. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita kumpulan akhlak tercela, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Sekarang kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim khanifa wa ma kana minal musyrikin. Mas Adi dan para pendengar RRI yang insya Allah Allah berkahi kita bersama, bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dengan berbagai macam kenikmatan ini, insya Allah kita mampu memanfaatkan dalam hal-hal kebaikan. Baik, tema kita pagi ini terkait dengan kumpulan akhlak-akhlak yang tercela. Sengaja tema ini kita angkat, ya. Kita perlu mengetahui bab hal-hal yang buruk, ya, dalam rangka kita untuk berusaha untuk menghindarkan, ya, untuk kebaikan kita. Terkadang kita perlu mengetahui tentang kebaikan untuk kita amalkan, dan terkadang pula kita perlu mengetahui tentang keburukan agar supaya kita bisa menghindari keburukan itu. Ada banyak hal-hal atau akhlak-akhlak tercela itu sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu barangkali kita akan bahas ya sesampainya saja pada kesempatan pagi ini. Kalau misalnya kita sempat waktunya, ada waktunya kita bahas sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak ada waktunya ya kita sesampainya saja. Ada banyak kumpulan akhlak tercela itu yang wajib untuk kita hindarkan. Ya. Pertama adalah zolim. Ya, zolim itu artinya aniaya atau nyakiti kalau bahasa kita. Zolim itu, ya, itu bisa dilakukan oleh seseorang, ya, kepada berapa hal. Sebelumnya kita angkat dulu hadis Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza soluhat soluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada sekumpal darah atau daging yang kalau darah itu bagus, baik, maka baiklah orang itu. Kalau darah itu buruk, rusak, maka buruklah orang itu. Itu adalah hati. Jadi dalam diri manusia itu ada sebuah komponen yang sangat penting dalam diri manusia itu yang namanya hati. Baik dan buruknya seseorang itu sangat tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya baik, maka orang itu baik. Kalau hatinya rusak, buruk, maka buruklah orang itu walaupun secara permukaan atau penampilannya kelihatan baik. Jadi hati ini mengambil peranan penting dalam kehidupan kita, dalam amal kita. Oleh karena itu, tingkah laku seseorang itu cerminan daripada hati seseorang. Kalau dalam bahasa makrifat mengatakan apa yang tersurat pada wajah itu, apa yang tersirat dalam wajah itu tersurat dalam wajah, apa yang tersurat dalam hati itu tersurat pada wajah. Jadi apa yang ada dalam hati itu nampak pada penampilan. Pertama, zolim. Ya, jadi akhlak tercela itu adalah zolim. Apa itu zolim? Zolim itu artinya aniaya atau bahasa kita itu nyakiti kalau mudahnya. Ya, nyakiti. Zolim seorang zolim itu bisa seseorang itu melakukan kezoliman itu pada

menolak, ya, menolak perintahnya Allah, menolak untuk meninggalkan larangan Allah. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itu ialah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang menolak perintah Allah, orang-orang yang menolak untuk meninggalkan larangan Allah, itu pada hakikatnya dia telah menyakiti Allah. Kenapa demikian? Karena begitu baiknya Allah, begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah sebagai satu-satunya pencipta kita, Allah satu-satunya yang memelihara kehidupan kita dan seterusnya, yang melindungi kita. Ya, begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Tiba-tiba seseorang kemudian dia menolak. Ya, menolak apa yang menjadi kehendaknya Allah, menolak apa yang menjadi keinginan Allah. Betapa zalimnya orang itu. Kita buat saja sebuah ilustrasi, gambaran contohnya. Misalnya kita punya anak, ya, dilahirkan oleh istri kita, dibesarkan, diberi nafkah, diberi pendidikan, kemudian dan seterusnya sampai kemudian tumbuh besar. Tiba-tiba suatu ketika, ketika dia sudah punya kemampuan dan sebagainya, kita punya keinginan sebagai orang tua, punya keinginan untuk pada anak kita, misalnya diperintah apa, kemudian menolak. Anak itu menolak. Itu kan artinya menyakitkan hati orang tua. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang melindungi kita dan sebagainya. Tiba-tiba ketika Allah memberikan perintah kepadanya, dia menolak. Na'udzubillah. Padahal ketika Allah memerintahkan kepada orang, ketika Allah melarang sesuatu kepada manusia, semua itu hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kebaikan Allah. Tiba-tiba dia menolak. Inilah bentuk kezaliman, ya, seorang kepada Allah sebagai pencipta yang pertama. Yang kedua, kezaliman seseorang kepada Allah, caranya manusia itu menyakiti Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Ya. Di Quran surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, inna syirkal zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya. Kezaliman yang besar. Jadi syirik itu, melakukan bentuk kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Kenapa demikian? Karena syirik itu adalah kezaliman atau yang enggak tanggung-tanggung, yang disakit itu Allah. Ya. Apa itu syirik? Seseorang meyakini ada makhluk atau ada ciptaan atau sesuatu yang lain yang disetarakan dengan Allah. Ya. Coba bayangkan, Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya Tuhan, malah dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ini kan bentuk caranya manusia itu menzalimi Allah. Nah, ini jadi, dan bahayanya sangat besar sekali ketika seorang itu melakukan kezaliman pada Allah dalam bentuk kesyirikan ini. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini saking murkanya Allah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dalam bentuk kesyirikan ini, ketika orang pulang menghadap Allah dengan membawa bentuk kesyirikan, maka dipastikan dosa syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa yang lain selain syirik, kalau Allah berkehendak masih ada kemungkinan diampuni. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak diampuni. Ya, jadi yang perlu kita paham bahwa kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar, sebuah aniaya yang sangat besar. Kenapa? Yang dianiaya, yang disakiti itu Allah. Ya, sehingga ancaman Allah sangat besar sekali, sangat berat sekali. Satu lagi ancaman Allah yang Allah berikan kepada kita, yang diceritakan, yang diberitakan oleh Al-Quran melalui kita, di Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablik la in asyraka la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya, telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, dan nabi-nabi sebelum kamu, kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, maka hapuslah semua amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi kezaliman dalam bentuk kesyirikan ini akan bisa menghapuskan semua amal-amal, semua kebaikan-kebaikan. Sholatnya hapus amalnya, ya, puasanya hapus, hajinya hapus, kalau sampai ada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya zalim kepada Allah dalam bentuk kesyirikan. Jadi ada dua, zalim kepada Allah itu pertama adalah melakukan bentuk kekufuran, menolak perintah Allah, menolak meninggalkan larangan Allah, dan yang kedua adalah melakukan bentuk kesyirikan. Oleh karena itu kesyirikan ini harus kita hindarkan. Yang kedua, para pendengar,
Bentuk kezoliman itu bisa saja seorang itu menzolimi sesama hamba Allah. Artinya kezoliman kepada sesama manusia. Ini juga sangat

0: berbahaya, ya. Jadi menyakiti manusia, ya, menganiaya manusia. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara bisa saja dia menyakiti secara fisiknya, menyakiti kehormatannya dan sebagainya dan sebagainya yang tidak dibenarkan secara agama. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang pada dirinya terdapat suatu milik saudaranya yang diambil secara zolim, baik berupa kehormatannya maupun apa saja, maka hendaklah dia memintanya agar dihalalkan pada hari ini juga, sebelum kelak tiada lagi dinar atau dirham. Lantas jika dia memiliki suatu amal soleh, maka akan diambillah sebesar sesuatu yang diambilnya secara zolim itu. Dan jika dia tidak lagi memiliki amal soleh, maka diambillah dosa orang yang dizolimi itu, kemudian dipikulkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah orang yang akan menjadi orang bangkrut. Ketika seseorang itu mengambil hak orang lain dengan cara yang zolim atau menyakiti orang, ya, baik secara fisik, ya, secara kata-kata dan sebagainya, itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan cara bagaimana? Kalau misalnya dia mencuri milik orang lain, maka sang pencuri itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kepada yang dicurinya. Ya, jadi betul-betul hari kiamat itu, hari akhirat itu bentuk-bentuk keadilan yang sangat adil. Seseorang gak mungkin akan bisa lari dari pengadilan itu. Wahai para pencuri, wahai orang yang suka menzalimi, ya, ingatlah, hari ini mungkin kalian bisa lepas dari jeratan hukum, tapi nanti akan datang menghadap Allah dengan hukuman yang seadil-adilnya. Siapa mengambil barang orang, ya, maka akan diminta untuk mengembalikannya kepada orang yang diambilnya itu. Ya. Dan pada saat itu transaksi gak berguna lagi, dinar, dirham, uang emas gak berguna lagi, karena orang gak butuh lagi uang emas, gak butuh lagi. Yang dibutuhkan adalah pahala dan dosa. Jadi transaksi pada saat itu adalah pahala dan dosa. Para pencuri akan mengembalikan, ya, harta orang yang dicuri ini dengan memberikan pahala yang dia miliki. Misalnya dia memiliki pahala sholat, maka pahala akan diambil, diberikan kepada yang dicurinya. Andaikan dia sudah tidak memiliki lagi pahala, maka dosa orang yang dicurinya akan diambil, dipikulkan kepada sang pencuri itu. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa mengambil sejengkal tanah milik orang, sejengkal saja, kelak akan dikalungkan kepadanya, ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Itu kezaliman yang sangat luar biasa, kezaliman seseorang kepada sesama manusia. Dan berikutnya yang ketiga, kezaliman kepada diri sendiri. Nah, ini enggak kalah bahaya juga. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, para pendengar, ya, zalim kepada diri sendiri. Artinya apa? Dia menyakiti dirinya sendiri, ya, menyakiti dirinya sendiri. Caranya bagaimana seseorang itu zalim kepada dirinya? Ketika seseorang itu membiarkan dirinya terjatuh, terjerumus dalam dosa. Pada hakikatnya dia telah melakukan kesalahan, ya, kemudian yang kesalahan itu akan membuat dirinya terancam dengan azab Allah. Jadi hakikatnya dia telah menzalimi diri sendiri. Dulu kisah ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan di surga. Kemudian Allah sanksi Nabi Adam untuk dikeluarkan dari surga. Coba bayangkan. Kemudian apa kata beliau, Nabi Adam? Beliau berdoa, Rabbana zolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Jika engkau tidak mengampuniku, ya Rabb, jika engkau tidak menyayangi aku, pasti aku jadi orang celaka. Jadi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, beliau merasa bahwa dirinya telah menzolimi dirinya sendiri. Kemudian ada kisah lain tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau itu belum diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya, tiba-tiba dia meninggalkan kaumnya, enggak sabar. Kemudian kesalahan itu oleh Allah dihukum, kemudian sampai kisahnya beliau dimakan atau ditelan oleh ikan hiu. Dan itu membuat beliau menyesal. Kemudian beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Itulah orang-orang soleh, itulah orang-orang baik, itulah para nabi, para jamaah, para pendengar. Ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka merasa telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini ada sebuah ayat lagi di Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-195. Ya. Allah berfirman, وَأَنْفِكُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُكَةٍ. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Senjatanya gimana? Contohnya orang yang zalim kepada dirinya sendiri sudah tahu itu sesuatu yang buruk dia lakukan. Sudah tahu kalau misalnya barang ini membahayakan dia lakukan, itu termasuk telah menzalimi diri sendiri. Sudah tahu makanan ini, minuman ini merusak diri, masih juga dikonsumsi. Itu termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi segala hal-hal yang sebenarnya dia tahu bahwa itu merusak, dia lakukan untuk dirinya, itu termasuk kezaliman pada dirinya sendiri. Mas Adi, kayaknya satu ini ya, kezaliman saja ini. Apa pagi ini yang bisa kita bahas tentang akhlak yang tercela ini? Yang pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sama hamba Allah. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi insya Allah. Kalau kita bahas semua, kayaknya waktu ini gak cukup ini. Padahal silakan Mas Adi, silakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, adalah dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Langsung saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik ya. Ini Apin dari Candipuro ya.
2: Dari Apin, Candipuro
1: ya. Silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvin. Silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya. Sukses sama si Arisa.
0: Alhamdulillah.
2: Kang Ardi ya. Ini jolim, ya saya garis bawah jolim sama diri kita sendiri. Contoh gini Pak Ustadz, ini ada kisah. Ada seorang istri dan anak. Suaminya ini sedang kena musibah Pak Ustadz. Dia masa teruk apa-apalah ya Pak Ustadz. Tapi istri dan anak ini tidak mau mengurusin Pak Ustadz. Dia ibaratnya nggak tanggung jawab, inginnya sehat aja. Itu bagaimana? Apakah suami yang salah? Apa ada kesalahan? Apa istri ini sama anak yang jolim, Pak Ustadz? Itu bagaimana caranya? Cara menyadarkannya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Kang Andi. Selalu sekali udara. Udama udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ustadz.
0: Baik, Mas Alvin. Jadi terkait dengan kasus semacam ini, contohnya adalah orang ini telah zalim kepada sesama hamba Allah, apalagi itu orang terdekat kita, ya orang terdekat kita. Pada orang yang bukan, enggak ada kaitannya dengan kerabat, enggak ada kaitannya dengan kekeluargaan suami istri, saja itu sebuah kezaliman yang besar ya kepada sama hamba Allah, kepada sama manusia. Apalagi ya ini terhadap suaminya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya, jadi seorang perempuan itu milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Maka ketika dia sudah menikah, itu menjadi milik suaminya. Oleh karena itu, ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi oleh apapun, ya, oleh bapak dan ibunya sekalipun, apalagi kepada anak-anaknya. Jadi ketaatan kepada suaminya itu harus diutamakan. Kemudian anaknya tadi itu, ya, seorang anak, kalau laki-laki dia milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Jadi nggak boleh ketaatannya kepada orang tua itu kemudian terhalang oleh yang lain-lainnya. Nah, bentuk-bentuk semacam inilah bentuk kezaliman, ya, bentuk kezaliman. Jadi orang-orang yang tidak punya kesabaran, ya, orang-orang yang tidak punya kesabaran. Ketika Allah uji dengan sakit suaminya, pada hakikatnya itu peluang surga buat seorang istri untuk mengurusi suaminya dan anak-anaknya, peluang surga juga untuk mengurusi orang tuanya. Ini segala, salah satu bentuk kezaliman. Jangan sampai kita peribahasa itu habis manis sepah dibuang bahasanya, jangan sampai semacam itu. Kadang Allah memberikan ujian kepada kita. Ahasibannasu aitraku ayakulu amanu wahum laytanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan mengatakan aku telah beriman padahal belum diuji? Walaqad fatana allazina min qablihim la falyatamun. Jadi kami telah menguji orang-orang sebelum kamu dan Allah pasti tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang pembohong. Nah, kadang-kadang kita surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi kadang-kadang seseorang itu ya diuji oleh Allah dengan berbagai macam itu sebagai bentuk ujian keimanan. Sejauh mana tingkat imanan kita. Begitu insya Allah ini salah satu bukti ketika diberikan musibah, ya apakah benar iman kita atau kita hanya bohong. Begitu insya Allah. Wallah alam, Mas Alvin.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon sekarang juga di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709. Assalamualaikum. Oke, sebentar kita coba lihat ya. Oke, ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Sargimin Metro Utara.
1: Oke, Pak Sargimin ya, di Metro Utara ya. Silakan, Pak, dengan pertanyaannya kepada Ustaz.
3: Berkaitan dengan sejarah tadi, semua kebaikan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang menimpa pada diri kita sendiri itu adalah datangnya dari diri kita sendiri. Ini kadang-kadang perbuatan daripada orang tua bisa menimpa anak yang tidak tahu penyebabnya. Dan juga sebaliknya, atas perbuatan anak bisa menimpa daripada orang tuanya. Itu merupakan cobaan atau siksaan atau takdir atau hukum karma. Mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz Sarhimin Metro Utara.
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sudah cukup?
3: Cukup.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjimin, ini pertanyaan yang sangat luar biasa untuk meluruskan akidah kita. Jadi keyakinan ini harus bersih, iman kita harus betul-betul bersih, jangan sampai ada kesalahan. Kenapa? Kesalahan dari si akidah ini Allah tidak akan mengampuni tadi itu. Jadi bagaimana ketika orang tua berbuat kesalahan kemudian kadang-kadang menimpa anaknya yang anak enggak tahu menahu, dan sebaliknya, atau anak melakukan kesalahan kemudian orang tua terkena imbasnya yang orang tua enggak tahu menahu. Yang perlu kita luruskan di sini adalah ada sebuah ayat Allah di Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tamtaha. Zalika Allah yasir. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi ini, bahkan di dalam dirimu sendiri, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kami mewujudkan. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kullal mutalin fakhur. Supaya kamu enggak berduka terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu enggak terlalu bangga terhadap apa yang kamu peroleh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi segala musibah, segala hal-hal yang menimpa itu, baik ataupun buruk, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, atau bahasa kita takdir itu sudah tertulis jauh sebelum Allah mewujudkan kita, jauh sebelum Allah menciptakan kita. Dalam hadis itu 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan, itu takdir sudah tertulis bab musibah dan sebagainya. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, itu enggak ada kaitannya dengan perbuatan orang tua atau anak. Jadi itu murni ya, murni itu adalah bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika orang tua melakukan kesalahan ya, itu kemudian enggak kemudian ada istilah hukum karma. Dalam Islam itu enggak ada istilah hukum karma, enggak ada, harus kita hindarkan betul. Jadi ini sebuah keyakinan yang salah ketika orang meyakini ada hukumnya karma, atau bahasa Jawa kualat itu enggak ada. Ya, enggak ada kualat itu. Nah, adapun ketika seorang anak melakukan keburukan, itu orang tua bertanggung jawab, itu saja nanti di hadapan Allah bertanggung jawab. Bukan kemudian ketika orang tua melakukan kesalahan, nanti akan terjadi musibah pada anaknya. Tidak begitu. Jadi setiap musibah itu akan menimpa pada seorang itu sesuai dengan takdirnya. Ini yang perlu kita luruskan ya Pak Sarjimin tadi, ini masalah akidah. Jadi betul-betul murni itu adalah takdir kita. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita melihat misalnya kok ada orang tua yang ketika anak itu durhaka kepada orang tua, saya tambahkan contohnya, ketika ada anak durhaka kepada orang tua kemudian dia kok hidupnya sengsara dan sebagainya, itu bukan kuwalat, itu bukan hukum karma, tetapi Allah murka kepadanya. Kenapa? Ridhollah biridhol walidaini, karena ridhonya Allah itu ada pada keridhoan orang tua. Dan murkanya Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Ketika orang tua itu ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita. Ketika orang tua itu murka kepada kita, Allah pun murka. Jadi Allah enggak suka melihat anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi bukan karena walat atau bukan karena hukum karma. Ini yang perlu kita luruskan, Mas Adi dan semua insya Allah. Jadi kita perlu luruskan, ya, segala musibah itu menimpa memang sudah tercatat sebagai bentuk takdir. Kalau sudah terjadi itu takdir kepada kita. Nah itu. Jadi jangan kita hindarkan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan tentang adanya hukum karma. Seseorang tidak akan bisa menimpakan sesuatu, ya, keburukan kepada orang lain tanpa kehendak Allah. Wallah alam, begitu kira-kira Mas Adi.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya 269720, ada siapa lagi di sana? Assalamualaikum. Baik, sebentar ya. Assalamualaikum. Ini belum terbaca. Oke, sekali lagi coba kita. Oke, nah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo.
1: Iya, iya. Dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dengan Maimunah di Gunung Terang.
1: Ibu Maimunah di Gunung Terang. Silakan, Ibu.
4: Iya. Saya mau nanya ini apa itu tentang sholat. Misalnya kalau dingin mandi pakai air hangat, satu ya. Kalau misalnya nggak mandi itu dibolehkan apa enggak, disahkan apa enggak air wudu itu, wudu aja gitu loh, sembahyang subuh atau sembahyang apa gitu ya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maimunah di Gunung Terang, tetanggaan kita insya Allah. Yes, jadi bagaimana ketika orang mau mandi, apa mau sholat kemudian nggak mandi, bahasanya begitu. Pertama, mandi dengan air hangat, ya, mandi dengan air hangat itu tidak dilarang, boleh saja. Mandi wudhu dengan air yang dihangatkan itu tidak dilarang, diperbolehkan. Hanya saja kalau air itu hangat karena matahari, itu hukumnya hanya makruh, tapi tetap sah saja. Nah, bagaimana ketika orang mau sholat subuh misalnya nggak mandi dulu? Kalau dia dalam keadaan junub tidak sah, Bu Maimunah, ya. Jadi tidak sah. Jadi mandi itu bukan menjadi syarat daripada pelaksanaan sholat ketika tidak junub. Dia diwajibkan, mandi itu hanya wajib ketika pertama orang itu dalam keadaan junub, ya, itu wajib mandi. Kemudian orang itu setelah selesai daripada menstruasi, itu juga wajib bagi perempuan mandi. Setelah nifas atau setelah melahirkan, itu juga wajib mandi. Kemudian masuk Islam, jadi orang seorang mu'alaf, dia masuk Islam itu wajib mandi. Kemudian dianjurkan juga mayit, ya, mayit atau orang meninggal itu wajib mandi juga, tapi dimandikan maksudnya kalau dalam ini. Kemudian ada sunnah-sunnah mandi, hari Jumat itu sunnah mandi. Kemudian orang yang setelah selesai melaksanakan apa, memandikan jenazah, itu sunnah-sunnah mandi. Jadi tidak ada kewajiban Ibu Maimunah bagi seseorang untuk mandi kecuali dia dalam kondisi junub atau hal yang saya sampaikan tadi seperti menstruasi dan sebagainya. Misalnya Ibu bangun tidur, ya, tidak dalam keadaan junub, itu hanya dianjurkan untuk menghilangkan hadas kecil saja, untuk berwudu dan sebagainya. Begitu kira-kira Ibu Maimunah. Jadi enggak wajib mandi, ya. Kalau junub ya wajib mandi, begitu Ibu, ya. Kalau enggak mandi nanti enggak sah salatnya. Allah alam.
1: Ya, baik ya. Jadi mandi ini kan untuk menghilangkan hadas besar ya, Ustadz, ya.
0: Ya, dan hadas kecil.
1: Iya, hadas besar dan kecil.
0: Oh iya, maaf. Dengan hadas besar dan kemudian ada sunah-sunahnya. Ya, tadi betul. Setelah memandikan jenazah, kemudian pada saat hari Jumat itu sunah saja, itu enggak jadi wajib hukumnya.
1: Betul. Baik, karena kan memang terkadang dalam pergaulan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita ini biasanya merasa kayaknya kotor dikit aja ini langsung enggak bisa sholat, kayaknya kotor ini gitu kan bajunya gitu. Soalnya, akhirnya enggak sholat ujung-ujung enggak begitu, Ustaz. Karena kotor.
0: Itu kan karena pemahaman, ya, pemahaman. Dan inilah ringannya Islam itu. Air mani itu enggak najis contohnya. Air kencing itu najis. Yeah. Kenapa ketika air mani keluar kok wajib mandi, sedangkan kalau kencing keluar enggak wajib mandi? Itu memudah kita. Coba bayangkan kalau misalnya najis yang keluar kayak kencing, kayak mohon maaf buang air besar, kita wajib mandi, repot banget kita. Mas Adi nanti mau ke metro, di sana kencing, mandi dulu, mau sholat, kan ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah gitu.
1: Ya, begitu ya.
0: Jadi mandi itu hanya waktu-waktu tertentu saja, ketika keluar air mani, ketika dalam keadaan nifas dan sebagainya, itu salah.
1: Ya, terkadang yang terlihat bersih belum tentu bebas dari najis. Yang terlihat kotor, ya kan? Ya. Ini akan panjang Ustaz pembahasannya kalau ini.
0: Kalau fikih-fikih semacam ini panjang banget. Ada benda-benda yang termasuk golongan benda najis dan ada benda-benda yang termasuk tidak najis, itu kan yang kita paham.
1: Oke. Okay. Nah, baik Ustaz, ini karena waktu kita sudah habis, kita bisa langsung kepada kesimpulan untuk hari ini.
0: Baik, makasih Mas Hadi. Jadi ada kesimpulan sebenarnya bentuk akhlak tercela ini sangat banyak sekali. Ada misalnya ujub, ada misalnya hasad dan sebagainya. Tapi pagi ini terbahas mengenai zalim saja. Jadi bentuk kezaliman itu ada tiga. Yang pertama, zalim kepada Allah, itu dilakukan ketika orang itu melakukan kekafiran atau menolak perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan, itu bentuk melakukan dosa besar kepada Allah atau kezalim, menyakiti Allah. Yang kedua, seseorang itu bisa menyakiti kepada sama manusia. Ingat, ini harus dihindarkan betul ya, karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai seseorang itu melakukan kezaliman atau menyakiti dirinya sendiri dengan menyakiti dirinya atau tubuhnya, membuat kerusakan pada tubuhnya. Allah alam, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Bandar Lampung memberikan remisi kepada 45 anak binaan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 pada Kamis 23 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, satu anak binaan langsung bebas setelah memperoleh remisi, sementara 44 lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana selama 1 hingga 2 bulan. Pemberian remisi berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang turut dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza serta jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung Muhammad Hilal mengatakan momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan, memiliki hak memperoleh pendidikan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki masa depan. Hilal mengapresiasi kehadiran Ketua TPPKK Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perhatian yang diberikan menjadi bentuk dukungan moral bagi anak-anak binaan. Pada kesempatan itu, LPKA kelas 2 Bandar Lampung juga menghadirkan orang tua anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Lampung agar dapat bertemu langsung dengan putra-putrinya dalam suasana Hari Anak Nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, tim dosen jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Lampung atau Polinela memberikan bimbingan teknis pemanfaatan imunomodulator berbasis bahan alami kepada petambak udang faname tradisional di Labuhan Merangin, Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang didanai melalui skema DIPA Polinela tersebut diikuti 10 petambak yang tergabung dalam Mitra Tambak Udang Jaya Makmur. Pelatihan bertujuan meningkatkan produktivitas budidaya melalui penerapan metode pencegahan penyakit yang lebih ramah lingkungan. Ketua Tim Pelaksana Adi Oktaviana SPI MSI mengatakan selama ini sebagian petambak ini masih mengandalkan penanganan penyakit setelah serangan terjadi, bahkan menggunakan bahan kimia maupun antibiotik secara tidak terkontrol. Dalam pelatihan tersebut, petambak dikenalkan berbagai bahan alami berpotensi menjadi imunomodulator seperti bawang putih, daun kelor, daun pepaya, daun jambu biji, dan juga temulawak. Bahan-bahan tersebut diaplikasikan sebagai campuran pakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh udang. Selain materi mengenai kesehatan udang dan juga kualitas air tambak, peserta juga memperoleh pendampingan terkait pencatatan produksi serta edukasi standar kualitas udang agar memiliki daya saing yang lebih baik di pasar. Demikian Wahca pukul 6, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat pagi Minamwagi. Gimana kabarnya di hari Jumat yang penuh berkah ini ya? Dan semoga nih untuk Minamwagi semua ini dalam keadaan sehat gitu ya. Semangat dan juga tentunya siap nih menjalani aktivitas kita di hari Jumat ini. Karena kan memang besok sudah hari Sabtu Minggu gitu ya. Jadi untuk mungkin hari terakhir minggu ini untuk bekerja ya. Untuk yang besok sudah libur gitu. Atau juga mungkin untuk Minamwagi semua nih yang mau siap-siap gitu ya, mau berangkat sekolah gitu ya, bekerja atau ke kampus ataupun juga ke pasar, ataupun mungkin yang sedang memulai aktivitas di rumah, semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga tentunya keselamatannya di hari ini. Dan terima kasih masih bersama dengan Julita Pustika di Perempatan dari Bandar Lampung. Dan sebelum mengawali kita untuk aktivitas di hari ini, yuk kita simak terlebih dahulu nih perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung di hari Jumat 24 Juli 2026. Untuk pagi hari hingga menjelang siang, cuaca di sebagian besar wilayah Lampung ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun masyarakat di wilayah Lampung Selatan ini diimbau untuk tetap waspada karena berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, ini cuaca secara umum masih terlihat cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan juga pesisir barat. Sementara itu untuk malam hari, kondisi cuaca ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan di hampir seluruh wilayah Lampung. Kemudian pada dini hari, ini cuaca juga masih didominasi cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan juga Tanggamus. Dan untuk Minamwagi, mungkin yang hari ini akan beraktivitas di luar ruangan, manfaatkan ya cuaca cerah di pagi hari ini. Namun juga jangan lupa nih untuk tetap membawa payung ataupun juga jas hujan ya, terutama untuk Minamwagi semua mungkin yang menuju wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan pada siang, sore maupun juga dini hari. Dan semoga informasi cuaca yang dihadirkan oleh Julita ini dapat membantu untuk Minamwagi semua untuk merencanakan aktivitas di hari ini dengan lebih nyaman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya tetap terus ya bersama Perempat RRI Bandar Lampung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi untuk sebelum melanjutkan ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Alangkah baiknya nih soalnya kini kita juga hadirkan informasi terkini yaitu tentang kondisi lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Dan berikut ini kami rangkum ya berdasarkan hasil pantauan di CCTV di sejumlah ruas jalan yang dapat menjadi gambaran nih untuk Minam lagi semua mungkin yang akan bersiap gitu ya atau setelah beraktivitas dan menuju perjalanan. Dan kami informasikan ini di pintu masuk Terminal Raja Basah ini terpantau ramai lancar ya. Kemudian di Jalan Sudirman Muhammad Yani ini juga terpantau lengang. Kemudian di Gereja HKBP ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Simpang Lungsir ini juga terpantau ramai lancar ya. Sudah banyak nih aktivitas Minam lagi yang berolahraga lari nih. Masya Allah hidup sehat ya di hari Jumat pagi ini. Kemudian di Jalan Antasari Simpang Morok ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Simpang Pasar Tugu ini juga terpantau ramai lancar. Di Mall Bumi Kedaton ini juga terpantau cukup lengang ya di pagi hari ini. Kemudian di Pekarwai Halim ini juga terlihat lengang. Kemudian di Stasiun Tanjung Karang ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Pemkot Pintu Masuk ini juga terpantau ramai lancar ya. Kemudian di Jalan Pramuka juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Tugu Juang ini terlihat cukup lengang ya untuk aktivitas pagi hari ini. Kemudian di Simpang Anselon ini juga terpantau ramai lancar. Dan untuk Minamogi mungkin yang akan beraktivitas di pagi hari ini, semoga pantauan CCTV ini memberikan informasi ya dan juga cukup membantu nih untuk Minamogi yang sedang menuju perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Sabunok na haga medi papay babayhin no na yo. At sa sen ni no medi kiri kitang ya pelo kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dipanbud, minamogi berada. Kembali kami hadirkan Wajah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pembangunan kepercayaan publik sebagai kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pengukuhan 18 penggerak partisipasi sensus ekonomi 2026 atau PPSE 26 Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung pada Kamis 23 Juli 2026. Pengukuhan melibatkan tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga perwakilan komunitas yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data ekonomi yang akurat. Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan keberhasilan sensus 2000 ekonomi